0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini berjudul Transformasi Karakter. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, perbincangan kali ini kita beri judul yang mungkin agak asing bagi sebagian pendengar dan kita sendiri, Transformasi Karakter. Sebenarnya apa itu, Pak Paul?
1: Gini Pak Gunawan, yang melatar belakangi topik ini adalah sebuah pertanyaan, yaitu mengapakah kita ini sukar berubah? Bukankah kita sebagai orang percaya, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita, kita mengundangnya masuk menjadi Tuhan dalam hidup kita, dan kita meyakini firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5:17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok ciptaan yang baru itu lama datangnya? Ciptaan yang lama masih terus bercokol. Nah, jadi itu sebabnya lah pada saat ini kita akan mengangkat topik bagaimanakah caranya mengubah atau mentransformasi karakter kita setelah kita menjadi seorang percaya.
0: Pengertian karakter itu sama nggak dengan sifat gitu, Pak?
1: Sama. Jadi memang ada beberapa istilah yang digunakan untuk makna yang sama ya. Bisa itu sifat, bisa itu kepribadian, dan bisa itu karakter.
2: Pak Paul waktu sebutin 2 Korintus 5 ayat 17 itu, saya ingat masa ketika saya baru lahir baru ya. Itu ayat, salah satu ayat hafalan saya yang benar-benar, wah, saya ingat sekali begitu. Tapi sekaligus bikin saya frustasi gitu loh, Pak Paul. Seperti tadi pendahuluan Pak Paul kan, di rumah saya masih sering marah-marah gitu loh, Pak Paul. Misalnya menghadapi apa yang gak menyenangkan saya gitu. Misalnya konflik dengan orang tua atau apa gitu. Terus loh, saya jadi berpikir, kenapa ya kok saya gak berubah begitu? Kan katanya saya udah ciptaan baru, dan itu juga suka disindir juga begitu kan, di rumah atau teman atau siapa begitu. Wah, pusing kepala juga gitu loh, Pak Paul. Jadi kaitannya gimana ya, Pak Paul? Bisa tolong jelaskan.
1: Yang pertama ini, Bu Wulan. Kita mesti jelas dulu waktu kita membicarakan tentang perubahan ya. Sebetulnya perubahan apakah yang memang sewajarnya terjadi dalam diri kita setelah kita menjadi orang percaya. Ayat yang akan saya ambil adalah ayat di Roma 12 ayat 2. Ini menjadi dasar diskusi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, kata budi sebetulnya berasal dari kata pikiran. Dengan kata lain, perubahan seharusnya terjadi di daerah rasional atau di daerah sudut pandang, cara melihat situasi atau cara bersikap, cara memberikan reaksi terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, pola pikir itulah yang seharusnya berubah. Jadi yang waktu Ibu Wulan tadi berkata, pada masa-masa awal setelah pertobatan, Ibu juga tetap bergumul dengan sifat yang sama dan sebagainya. Nah, sebetulnya dalam pengertian ini, Ibu Wulan, reaksi-reaksi marah itu, emosi-emosi tersebut, sesungguhnya adalah efek atau buah dari cara pandang. Karena asumsinya, begitu cara pandang berubah, maka emosi yang menyertai cara pandang tersebut juga akan berubah. kita misalkan gak lagi melihat bahwa orang tua kita atau keluarga kita sengaja menjengkelkan kita. Kita akan mengubah cara pandang kita dan berkata bahwa, oh, mereka bukannya sengaja menjengkelkan kita, tapi itulah kelemahan mereka. Nah, waktu kita mengubah cara pandang itu, maka akan berubah pula lah reaksi emosional yang sebelumnya menyertai cara pikir kita.
3: Ya, padahal pola apa cara pandang itu kan sudah terpola sedemikian lama di dalam diri kita itu.
2: Tercetak.
1: Betul sekali. Cara pandang sudah tercetak dalam benak kita. Nah, untuk mengubahnya akan memerlukan waktu. Sudah tentu akan ada hal-hal yang lebih mudah berubah, yang mudah mengelupas lah, saya gunakan istilah itu ya. Tapi ada hal-hal yang lebih sukar mengelupas. Nah, mungkin ini yang nanti kita akan lebih fokuskan, Pak Gunawan. Kok ini yang sukar ya, gak mudah untuk mengelupas.
2: Papa, waktu disebut ada yang butuh waktu, ada yang lebih gampang begitu. Ada berarti ada proses begitu ya. Ada kaitannya gak sih, Papa, kalau saya kaitkan dengan tanda kutip pola kerjanya Tuhan gitu, lebih ke arah proses bukan yang instan. Misalnya setiap bayi yang lahir, saya belum pernah dengar begitu lahir langsung dewasa kan, pasti lewatin masa kanak-kanak, remaja, pemuda, sampai dewasa begitu. Ada tahapan, selalu ada proses begitu. Apa seperti itu gitu. Terus waktu bangsa Israel dari Mesir keluar ke Tanah Kanaan juga kan, waktu ya memang ada maksud lain ya untuk membentuk bangsa Israel, diputer dulu. Sebenarnya kan Tuhan juga maha kuasa kalau mau rubah gitu kan, pakai cara pintas. Tapi enggak begitu, selalu ada proses gitu. Apa ada kaitannya dengan itu, Pak Paul?
1: Tepat sekali. Kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara supernatural, cepat sekali. Tapi kebanyakan Tuhan akan bekerja melalui proses yang lebih alamiah. Saya berikan contoh. Saya teringat ada teman saya, sewaktu bertobat, dia langsung berdoa meminta Tuhan memutuskan keterikatannya pada rokok. Dan seketika rokok itu lepas.
2: Sama sekali.
1: Dia tidak pernah lagi merokok. Sama sekali. Tapi ada juga orang-orang, dan ini yang lebih banyak. Setelah bertobat, meminta Tuhan melepaskannya dari rokok, tapi tidak langsung lepas. Nah, yang lebih sering terjadi adalah mereka harus bergumul melewati proses yang panjang, betul. Jatuh bangun untuk supaya bisa berhenti merokok.
3: Ya, tadi ayat yang Pak Paul kutip kan dari Rasul Paulus gitu, Pak Paul. Pengalaman Rasul Paulus sendiri bagaimana, Pak Paul?
1: Begini, Pak Gunawan. Pak, Rasul Paulus juga membagikan pergumulannya. Dia tidak membagikan kemenangan yang seketika. Misalkan kalau kita membaca Roma pasal 6, Roma pasal 7, Rasul Paulus membagikan pergumulannya dengan hal-hal yang tetap mengganggunya. Dia tidak selalu bisa mengerjakan hal yang dia tahu baik. Dia tidak selalu bisa menahan diri tidak melakukan hal yang tidak baik. Dengan kata lain, Paulus dengan jujur ya, mengatakan dia pun harus melewati proses pertumbuhan, jatuh bangun, bergumul untuk bisa melepaskan bagian-bagian tertentu dalam hidupnya. Jadi transformasi karakter dalam diri Paulus pun harus berjalan melewati proses waktu.
3: Ya, mungkin di situ ada salah pengertian, Pak Paul, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa seseorang itu harus lahir baru. Orang mengatakan kelahiran itu kan seketika, itu kan enggak sedikit lalu nanti lain berapa waktu lagi baru sedikit. Itu gimana, Pak pengertiannya?
1: Setuju sekali, Pak Gunawan. Jadi saya kira kesalahpahaman akan firman Tuhan adalah salah satu penyebab mengapa transformasi karakter tidak terjadi. Nah, firman Tuhan yang telah kita baca tadi di Roma 12 ayat 2 menegaskan bahwa tanggung jawab berubah ada pada pundak kita, bukan pada pundak Roh Kudus. Seringkali kita beranggapan karena kita adalah bait Allah, tubuh kita adalah tempat di mana Allah sekarang tinggal, maka Allah lah yang akan mengerjakan semua perubahan itu pada diri kita. Tidak demikian. Justru firman Tuhan berkata, berubahlah. Jadi firman Tuhan meminta kita berubah. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, tanggung jawab mengubah diri terletak pada kita sendiri. Nah, yang berikutnya yang berkaitan dengan ini juga adalah ini. Kita seringkali menganggap bahwa Tuhan akan mengirimkan kuasanya dari luar diri kita yang akan langsung memasuki kita, mengobrak-abrik sistem hidup kita, menciptakan sesuatu yang baru dalam diri kita. Tidak demikian juga. Tuhan tidak mengirimkan sesuatu dari luar diri kita untuk langsung mendobrak dan menciptakan sesuatu yang baru. Tuhan akan menggunakan sesuatu yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yang nantinya akan menyebabkan perubahan karakter. Dengan kata lain, prinsip ini yang akan saya jelaskan, yaitu transformasi karakter bukanlah sesuatu yang didatangkan dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam. Nah, firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, firman Tuhan meminta kita untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup itu. Dengan kata lain, prinsip ini yang akan terjadi, Pak Gunawan, yaitu transformasi karakter merupakan hasil penyerahan hidup. Makin berserah atau taat, makin berubahlah karakter kita. Jadi dengan kata lain, kita berandil sangat besar dalam proses perubahan karakter kita ini nih. Sangat besar sekali peranan kita, yaitu peranan menyerahkan, menaati lagi. Nah, ternyata firman Tuhan memang meminta kita begitu, mempersembahkan, menyerahkan. Dan ternyata waktu kita mempersembahkan, menyerahkan hidup, menaati Tuhan, nah hasil dari penyerahan itu, hasilnya barulah perubahan karakter.
2: Papa, kalau ada orang yang akhirnya berhasil gitu, tanda kutip ya, walaupun gak sempurna, melewati tahapan itu gitu, bisa berhasil berubah begitu. Apakah dia bisa berkata, ini karena hasil kerja saya, hasil kerja keras saya merubah semua yang ada di dalam saya, saya melaksanakan tanggung jawab yang dituntut oleh Tuhan begitu. Nah, apakah bisa seperti itu gitu? Terus porsinya Roh Kudus bagaimana gitu kalau dikatakan secara kasar gitu?
1: Oke. Kadang-kadang memang kita ini terlempar ke satu kubu, ke satu ekstrim sehingga kehilangan keseimbangan.
2: Yeah.
1: Nah, di satu pihak memang Tuhan meminta kita berperan dalam proses perubahan karakter kita ini nih. Kita diperbaharui menjadi seperti Kristus kan ya. Nah, kitanya berandil. Jangan sampai kita mempunyai konsep Tuhanlah yang melakukan segalanya. Jadi kalau saya masih belum berubah, yang salah Tuhan.
2: Iya.
1: Ya, enggak, Tuhan meminta kitanya yang mengerjakan tugas itu. Namun kita juga harus menyadari bahwa kadangkala ya, justru Tuhan itu tuh secara tidak nyata bekerja dan memberikan kuasanya kepada kita. Nah, kita memang gak melihatnya seperti halilintar yang turun atas kita. Tapi sebetulnya di tengah-tengah pergumulan kita itu juga Tuhan bekerja. Nah, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar pekerjaan Tuhan juga. Jadi waktu manusianya menaati Tuhan, di situ juga Tuhan bekerja.
2: Keberhasilan kita ya dari Tuhan gitu maksudnya Bapak.
1: Betul.
3: Pak Paul, apakah ada penyebab yang lain gitu selain karena kita salah mengartikan firman Tuhan, bagian tertentu dari firman Tuhan itu tentang perubahan atau transformasi karakter ini, Pak?
1: Kadangkala ini Pak Gunawan, kenapa kok kita susah berubah ya selain dari kesalahpahaman tadi? Saya kira karena karakter itu tuh sesuatu yang melekat erat ya pada diri kita. Karakter itu tuh sesuatu yang merupakan ya bagian diri kita, siapa kita apa adanya. Nah, apakah mudah mengubah siapa diri kita apa adanya itu, saya kira memang sukar sekali. Jadi saya berikan contoh ya, tentang misalkan tadi merokok. Kenapa kok sukar melepaskan rokok? Memang adanya keterikatan, kecanduan pada rokok itu sendiri. Namun di luar dari soal kecanduan secara fisik itu, kecanduan yang terbesar adalah kecanduan psikologisnya. Memang tubuh akhirnya menuntut adanya nikotin yang masuk. Tapi sebetulnya yang paling berat adalah dalam kasus kecanduan adalah kecanduan secara psikologis. Waktu dia bingung mengerjakan sesuatu, dia memerlukan rokok. Waktu dia lagi rasanya tertekan, terhimpit, dia memerlukan rokok. Waktu dia tidak bisa berpikir dan konsentrasi, dia memerlukan rokok. Dengan kata lain, rokok menjadi penopang hidupnya secara psikologis. Nah, ini yang susah berubah. Ini yang susah berubah, sebab ini sudah menjadi bagian dari kepribadiannya. Jadi, kita mesti memang memaklumi bahwa transformasi karakter memerlukan waktu panjang dan usaha keras. Karena itu, ini adalah siapa diri kita dan kita sudah begitu terkait dengan semuanya.
2: Pak Paul, kalau kayak gitu berarti respon gereja seharusnya menolong ya orang-orang seperti ini yang bergumul terus untuk bisa hidup berkemenangan begitu dan bukan mengucilkan. Tapi realitanya di dalam banyak gereja nggak seperti itu gitu. Justru yang lebih diterima, lebih di, maksudnya ya dalam pergaulan lebih diagungkan lah tanda kutip orang-orang yang tingkah laku, tanda kutip tingkah laku agamanya bagus gitu ya. Padahal kan itu bukan yang inside out begitu, kalau istilah pinjam istilahnya siapa, Larry Crabb atau siapa gitu. Bagaimana Bapak?
1: Iya, saya kira kecenderungannya kita di gereja memang memfokuskan pada penampilan.
2: Iya.
1: Dan kita mau melihat yang bersih, yang indah-indah. Jadi sedikit sekali perhatian yang diberikan kepada fakta yang sebetulnya menjadi isi dari penampilan itu. Dan isinya sebetulnya adalah dosa, pergumulan hidup ini nih. Nah, tugas kita lah sebagai hamba-hamba Tuhan berani ya mengangkat isi yang melatar belakangi penampilan-penampilan yang bersih-bersih di luar itu.
2: Iya.
1: Sehingga nanti jemaat pun atau orang-orang Kristen pun lebih berani juga ya untuk apa adanya.
2: Tampil ya transparan.
3: Ya itu karena tadi Pak Paul katakan bahwa karakter itu memang menyatu dalam diri seseorang menjadi bagian di dalam hidupnya. Nah, selama orang itu tidak menyadari bahwa itu adalah suatu karakter yang Tuhan tidak berkenan, dia kan akan tetap bertahan hidup di dalam karakter itu, Pak Paul.
1: Betul sekali. Itu sebabnya kita selalu tetap berkata Roh Kudus berperan. Kita tidak melihatnya ya secara langsung, tapi Roh Kudus berperan dalam perubahan karakter kita ini nih. Peranan seperti apakah yang Roh Kudus akan lakukan? Yang tadi Pak Gunawan munculkan, yaitu Roh Kudus memberitahukan kita apa yang benar, yang baik, yang Tuhan inginkan. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Sebab tepat sekali tadi Pak Gunawan sudah singgung, kadangkala kita memang tidak tahu bahwa itu tidak boleh dan itu tidak baik. Kita menganggapnya ya tidak apa-apa. Misalkan contoh, oh tidak apa-apa berbohong, asal tidak merugikan siapa-siapa. Nah pertanyaannya apakah berbohong, nomor satu ya, tidak merugikan siapa-siapa. Saya kira berbohong akan merugikan seseorang. Itu salah satu argumennya. Tapi yang kedua adalah bahwa memang Tuhan tidak menyetujui perilaku berbohong itu. Nah Roh Kuduslah yang akan memberitahukan kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca. Di dalam perenungan kita akan firman Tuhan lah, Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita. Ini nih yang Tuhan minta. Ini nih yang merupakan standar Tuhan. Nah, jadi peranan pertama Roh Kudus dalam perubahan karakter kita adalah memberitahukan standar Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita tahu arahnya dalam perubahan karakter kita ini.
2: Tapi Alkitab kan nggak memberikan semua penjelasan sampai detail ya, Pak Paul, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C begitu. Pak Paul bisa nggak berikan rambu-rambu untuk ya pendengar mengerti begitu, yang kira-kira ini ya tidak mendukakan Tuhan begitu.
1: bisa kita langsung gunakan saja dua atribut Tuhan yang hakiki, yaitu kekudusannya dan kasihnya. Jadi apakah yang kita lakukan ini nih merupakan wujud dari kasih kepada sesama kita dan kepada Tuhan? Sebaik apapun yang kita lakukan tanpa kasih, nah itu kita tahu Tuhan tidak berkenan sebetulnya. Jadi itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah kekudusan Tuhan. Kita selalu bisa mengecek apakah ini berdosa. Kalau memang Alkitab jelas katakan berdosa, sebaik apapun terdengar di telinga kita, kita tetap gak lakukan. Jadi mungkin secara garis besar itu saja.
3: Ya, kalaupun Roh Kudus itu sudah memberitahukan kepada kita ini dosa, ini Tuhan tidak berkenan, tetapi kita itu sudah berusaha namun tetap gagal gitu Pak Paul. Nah, tetap ya jatuh bangun lagi, lama-lama itu bosan gitu. Timbul kejenuhan, wah memang saya tidak bisa lepas rupanya dari satu ini. Itu gimana Pak Paul?
1: Sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa memang jatuh bangun merupakan prosesnya. Namun pada akhirnya kita akan lebih bisa ya mengatasinya. Bagaimanakah kita lebih bisa mengatasinya? Kita harus berjuang untuk menaati Tuhan. Kita gak selalu berhasil, tapi kita berjuang menaati Tuhan. Firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 7 berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, Paulus menggunakan metafora diri atau tubuh kita ini sebagai bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dengan kata lain, kekuatan untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki berasal dari Tuhan sendiri. Nah, tapi jangan salah sangka dan berkata, waktu kita menjadi orang percaya, kita mendapatkan transfer kekuatan itu langsung dari Tuhan. Tidak. Harus ada kuncinya. Dengan kata lain, kita ini hendak memasuki rumah, kita mesti ada kuncinya. Kita ingin menjalankan mobil yang mempunyai kekuatan itu untuk berjalan, perlu ada kuncinya. Nah, kuncinya adalah ketaatan. Kalau kita taat, mobil itu berjalan, kekuatan itu bisa didayagunakan. Kalau kita taat, kekuatan Roh Kudus itu baru berfungsi. Kalau kita tidak taat, kekuatan dari Roh Kudus itu tidak berfungsi juga. Nah, dua-duanya ini berjalan pada saat yang sama. Waktu manusia berkata, saya mau taat, di titik itu, di detik itu jugalah kekuatan dari Roh Kudus masuk dan menolong. Tapi waktu manusia berkata, ah saya tidak mau, saya gak bisa, di situ jugalah kekuatan dari Roh Kudus berhenti berfungsi. Jadi keduanya bekerja pada detik yang sama.
3: Ya Pak Paul, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah mulai mengalami transformasi karakter, apakah dia bisa menyadari bahwa sedang terjadi sesuatu di dalam dirinya?
1: Saya kira kalau dia terus ya berusaha ya mencari Tuhan, membaca firman Tuhan, dia makin menyadari problem-problem yang masih tersisa pada dirinya. Karena sekali lagi, Roh Kudus akan memberitahukannya. Ya, Roh Kudus akan berkata kepada kita, oh, kamu tadi kok enggak jujur. Oh, kamu kok tadi enggak tulus. Oh, kamu kok enggak mengatakan yang sebenarnya. Roh Kudus akan memberitahu kita. Ya, itu adalah kerja Roh Kudus. Nah, ya apa yang harus kita lakukan waktu Roh Kudus memberitahu kita? Mengakuinya. Maka langkah pertama selalu waktu menghadapi hal-hal seperti ini, kita harus mengakui, iya, saya salah. Iya, saya punya problem. Iya, saya memang kurang bisa mengasihi. Iya, memang saya masih dengki, masih suka iri, dan sebagainya. Kita mesti mengakui problem kita itu.
2: Pak Paul, kalau kita sudah mengakui bahwa memang kita bermasalah, tetapi ada poin, maksudnya ada masalah-masalah tertentu yang misalnya ada kaitannya dengan latar belakang keluarga kita, begitu ya. Misalnya ada momen tertentu di masa kecil yang menyebabkan kok kita agak sulit melepaskan sifat jelek ini gitu. Nah, Pak Paul kira-kira kasih pedoman gimana, Pak Paul?
1: Kalau kita udah bisa akui aja deh ya, bahwa iya, saya punya masalah ini nih. Yang kedua, memang kita harus merendahkan hati untuk meminta pertolongan. Nah, seberat apapun problem kita terkait dengan masa lalu kita atau apa, kita mesti memberanikan diri meminta pertolongan, baik itu dari Tuhan maupun dari sesama. Saya seringkali melihat yang menghalangi kita mendapatkan kesembuhan, salah satunya adalah kita angkuh, kita gengsi, kita malu cerita, kita malu membuka diri. Karena misalkan ya, masalah ini terkait dengan keluarga kita ya, dulu. Nah, jadi prinsipnya adalah bersedialah meminta bantuan. Jangan sampai kita mengeraskan hati berkata, saya bisa lakukan ini semuanya. Enggak. Minta Tuhan menolong kita dan terbuka dengan cara Tuhan menolong kita. Yang seringkali Tuhan lakukan memakai orang-orang lain menolong kita pula.
3: Ya, langkah berikutnya apa? Apalagi Bapak?
1: Prinsip yang terakhir ini Pak Gunawan, tadi saya sudah singgung sedikit, yaitu menaati kehendak Tuhan sedikit demi sedikit dan sehari lepas sehari. Saya garis bawahi kata sedikit demi sedikit. Yaitu ini, kalau kita belum bisa mengampuni perbuatan misalnya seseorang yang sangat keterlaluan, okay, hari ini minta Tuhan menolong kita mengampuni perbuatannya yang lain yang menyakiti kita tapi kadarnya lebih ringan. Gitu. Jadi selalu maju meskipun langkah kita sedikit kecil. Enggak apa-apa. Kadang-kadang kita duduk terdiam enggak bisa maju karena memikirkan langkah besar yang harus kita ambil dan kita rasa enggak mampu. Jangan. Lakukan sedikit demi sedikit. Tidak bisa mengampuni perbuatan yang sangat buruk kepada kita, mulailah mengampuni hal-hal yang buruk, yang tidak terlalu besar, yang pernah menimpa kita itu. Jadi prinsipnya lakukan meskipun hanya sedikit. Kita belum bisa memberikan misalkan persembahan 1 juta. Tuhan sudah minta kepada kita memberi persembahan 1 juta. Mulai dengan 1000 perak. Mulai dengan seperti itu. Jadi menaati Tuhan sedikit demi sedikit. Dan hari lepas hari. Artinya hari ini kita taati, udah. Jangan pikirkan besok bisa gak ya, saya harus konsekuen, besok-besok juga harus begini. Enggak, hitung saja hari ini dulu.
3: Ya, yang penting itu ada langkah awal yang harus dilakukan. Itu.
1: Betul sekali Pak Gunawan.
3: Ya, jadi saya rasa menarik sekali perbincangan kita kali ini Pak Paul. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kita juga Ibu Wulan, terima kasih. Para pendengar sekalian yang telah dengan setia mengikuti acara ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang transformasi karakter. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai siapakah Firaun itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Firaun pertama kali muncul di Alkitab dalam Kejadian 12 ayat yang ke-15. Selanjutnya nama Firaun terus bermunculan dalam kisah Yusuf. Keluaran 1 ayat yang ke-8 menyatakan bahwa ada seorang raja baru yang memerintah Mesir, namun dia tidak mengenal Yusuf. Dan Alkitab selanjutnya terus memakai nama Firaun untuk merujuk pada raja tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih lanjut, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai terminologi dari istilah Firaun. Istilah Firaun sebenarnya tidak pernah dipakai oleh orang Mesir kuno untuk menyebut raja mereka hingga pada pemerintahan dinasti ke-18. Istilah Firaun kita kenal dari bahasa Yunani dan penggunaannya di Perjanjian Lama. Dari segi etimologinya, Firaun berasal dari bahasa Mesir Per-Ra. Ada yang menafsirkan istilah ini merupakan gabungan dari kata Ra, yang artinya matahari atau dewa matahari, dan kata pre yang merujuk pada artikel de atau sebelumnya, sehingga prera berarti sang dewa matahari. Namun arti yang paling tepat dari kata prera yaitu rumah yang besar atau great house. Pada awalnya istilah ini dipakai untuk merujuk pada bangunan istana yang menjadi tempat tinggal raja, dalam pengertian bahwa prera bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sistem perbajakan yang dikenakan pada rumah-rumah yang lebih kecil, yang biasanya berupa tempat ibadah ataupun rumah pribadi. Dan pada akhir abad ke-12, penulisan prera diganti dan ditambahi sehingga artinya bukan lagi great house, tetapi menjadi great house, may it live, prosper and be in health. Tetapi perubahan ini belum mengubah artinya sebagai suatu bangunan. Baru pada dinasti ke-18 terjadi perubahan yang berarti dari arti kata tersebut. Dari arti bangunan istananya berubah menjadi raja sendiri. Contoh paling awal yang didapatkan tentang pergantian arti istilah ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada Amenhotep IV, yaitu Akhenaten dengan sebutan Parao, given life, prosperity and health the master. Dan mulai dinasti ke-19, istilah ini semakin populer merujuk pada Raja Mesir, dan istilah Firaun ini sejajar dengan istilah yang berarti yang terhormat atau His Majesty. Sekitar dinasti ke-22 sampai 23, banyak istilah Mesir kuno yang seringkali menyebutkan Firaun dengan Parao. Dan puncaknya terjadi bahwa penyebutan Firaun diikuti dengan namanya sekaligus. Firaun Hafro, seperti dalam Yeremia 44 ayat yang ke-30. Pada pemerintahan dinasti ke-22, istilah Parao selanjutnya diambil oleh bahasa Yunani kuno dengan Parao dan Latin kuno menyebutkannya dengan Parao. Dan selanjutnya bahasa Inggris mengadopsinya dengan istilah Parao. Dan untuk menjadi seorang Firaun, seorang laki-laki harus menikahi seorang perempuan yang memiliki darah ningrat, yang biasanya perempuan itu adalah anak perempuan tertua dari Firaun sebelumnya. Hal ini terjadi karena dalam budaya Mesir, yang mewariskan darah ningrat adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan mengenai nama-nama Firaun, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai siapakah Firaun itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama-nama Firaun. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang akhir periode yang disebut Midway Kingdom, yaitu sekitar 2133 sampai 1786 Masehi, masing-masing raja Mesir yang akan naik tahta akan memiliki 5 nama, yaitu 1 nama yang diperolehnya ketika dia lahir dan 4 nama lainnya yang diberikan saat dia dinobatkan menjadi Firaun. Dari 5 nama tersebut, 2 bagian yang paling penting, yaitu nama lahirnya dan nama ketika dia ditata. Dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, itulah yang menjadi namanya kelak. Misalnya nama lahirnya Tutankhaten, yang namanya saat naik tahta menjadi Tutankhamun. Maka Firaun ini selanjutnya akan terkenal dengan nama Tutankhamun, bukan Tutankhaten. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa urutan nama dan keterangan mengenai nama-nama Firaun. Contoh dari Raja Tut. Pertama, Horus Firaun, yaitu mengidentifikasikan dirinya dengan burung elang Dewa Hor atau Horus Kana Tut Mesut, yang berarti strong bull fighting from created forms. Kedua, Nepti, yaitu dua wanita. Nama ini merujuk pada nama dua Dewi Wadjet and Nekbet dalam wujud seekor kobra dan burung Herik Never Hepu Segere Tawi Sehetep Netjeru Nebu, yang berarti Dynamic of Laos. Yang ketiga, Golden Horus. Nama ini disimbolkan dalam bentuk burung elang yang sedang duduk di atas puncak yang bersimbol emas Wedges Kau Sehetep Netjeru, yang berarti Who display the regally, who propitiates the gods. Yang keempat, penobatan menjadi raja. Nama ini sangat membantu untuk membedakan Firaun-Firaun yang memiliki nama lahir yang sama. Ada 11 Ramses dan 7 Cleopatra. Nama ini disimbolkan dengan Setje dan Tawon, yaitu simbol dari Mesir bawah dan atas. Nesut Bit Neb Keperure, yang berarti Kingdom of Upper and Lower KMT Lord of Manifestation Isri. Yang kelima, lahir. Nama lahir biasanya dimulai dengan Sare yang artinya anak Ra atau Dewa Matahari. Nama lahir Sare Tutankhaten Hekaunusema, yang artinya Son of Re, Living Image of the Aten, Rule of Upper Egyptian Lunu. Setelah menjadi raja, King Tut mengubah namanya dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun, artinya Living Image of Amun. Lunu adalah kota yang dekat dengan Kairo, yang disebut dengan Heliopolis, City of the Sun, oleh orang Yunani. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan mengenai beberapa Firaun-Firaun dalam Alkitab, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan siapakah Firaun itu. Sekarang, bagian terakhir yaitu saya akan menjelaskan nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Ada beberapa referensi Alkitab dan keterangannya. Yang pertama, Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Raja Mesir yang berkuasa saat itu kemungkinan adalah salah seorang Hyksos atau Shepherd Kings. Hyksos adalah orang-orang Semit yang berhasil menguasai Mesir dari sejak dinasti ke-13 dan mengokohkan dirinya pada dinasti ke-15. Kekuasaan Hyksos berakhir pada dinasti ke-17. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 36, Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, dan Kisah Para Rasul 7 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf ada di Mesir, yaitu ketika Yusuf berada di rumah Potifar, adalah salah seorang Hyksos. Yang ketiga, Kejadian 41 ayat yang ke-50. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf menjadi Perdana Menteri adalah Apopi, dinasti terakhir dari Hyksos. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sambutan yang hangat terhadap saudara-saudara Yusuf yang adalah gembala kambing domba. Kejadian 46 ayat 34 dan Kejadian 47 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Padahal orang Mesir sangat tidak suka dengan gembala kambing domba. Kita bisa membaca dalam Kejadian 46 ayat yang ke-34b. Yang terakhir yaitu 2 Raja-Raja 18 ayat 21, 2 Raja-Raja 19 ayat 9 dan Yesaya 37 ayat yang ke-9. Tirhaka, Raja Ethiopia dan Mesir, adalah raja yang berkuasa saat Hizkia mempercayakan diri dan kerajaannya terhadap serangan Sabherib. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi beberapa nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembahasan mengenai siapakah Firaun itu. Kiranya melalui program ini pendengar semua diberkati. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam edisi kali ini, renungan harian kita bertemakan Apa Responmu? Mazmur ini adalah ungkapan hati Daud atas keselamatan yang telah dinyatakan oleh Tuhan atas hidupnya. Di dalam ayat 1-3 menggambarkan bagaimana Allah menyelamatkan dirinya dari kehancuran dan menegakkan hidupnya kembali. Di ayat 18, Daud melukiskan kemiskinan dan kesengsaraannya. Namun Allah tetap memperhatikan dan menolongnya. Meresponi kebaikan Tuhan, Daud menaikkan syukur dan puji-pujiannya kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Di ayat 7 sampai yang ke-9 dan 10 sampai yang ke-11, Daud menyatakan kesediaannya untuk melakukan kehendak Tuhan, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-9, dan karena ia sadar bahwa ketaatan kepada Tuhan jauh lebih berharga dibandingkan kurban persembahan dalam bentuk jasmani. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Daud bukan hanya mau taat, namun dengan bersuka cita, ia mau mengabarkan karya Tuhan kepada orang lain. Bersyukur, taat, dan memberitakan kasih Tuhan. Ketiga hal ini menjadi respon pemazmur atas pertolongan dan karya Tuhan dalam hidupnya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, adakah ketiga hal ini juga menjadi respon kita ketika kita menyadari betapa luar biasa Allah telah menolong kita? Bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Kiranya renungan harian kali ini sungguh-sungguh memberkati kita.

Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu, kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya.
yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu, dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang hal-hal apa saja yang kita perlu ketahui tentang wahyu Allah. Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui tentang wahyu Allah. Dan saya ingin menjawab pertanyaan ini berdasarkan satu teks yang ada di dalam Ulangan 29 ayat 29. Di sana dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Dan hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan bagi anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita menaati segala perkataan yang tercantum di dalam Taurat ini. Nah saudara, dari ayat yang terkenal ini, kita akan belajar beberapa hal yang penting tentang wahyu Allah. Yang pertama, kita tahu bahwa wahyu Allah itu mengajarkan kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Tadi dikatakan bahwa hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Berarti ya perlu ada upaya Allah untuk menyatakan dirinya, baru kita bisa mengenal siapa dia. Tanpa Allah terlebih dahulu mengambil inisiatif menyatakan diri kepada kita, maka kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Bukan cuma itu, tetapi juga kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Karena ada hal-hal yang Allah nyatakan dan ada hal-hal yang Allah sembunyikan dari kita. Sehingga kita tidak mungkin bisa mengenal Allah semau kita. Kita tidak mungkin menentukan batas sendiri sejauh mana kita mau mengenal Allah. Kita baru bisa mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Yang kedua, apa yang kita perlu ketahui tentang wahyu Allah adalah bahwa kita bisa mengenal Allah, tetapi kita tidak bisa memahami dia. Kita bisa mengenal Allah, tetapi kita tidak bisa memahami dia. Tadi ayat yang kita baca Ulangan 29 ayat 29 mengatakan hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang tersembunyi. Alkitab tidak mengatakan hal-hal yang disembunyikan. Seolah-olah Allah sengaja untuk menutup itu dari manusia. Sebetulnya tidak. Tetapi yang benar adalah memang Allah tersembunyi dari pandangan manusia. Allah terlalu sempurna, terlalu terang, terlalu mulia untuk didekati oleh manusia. Sehingga bagaimanapun manusia mencoba memahami Allah, tetap ada hal-hal tertentu yang manusia tidak mungkin bisa pahami. Bahkan dari wahyu yang dia bukakan kepada kita saja, tidak semua kita bisa memahami seluruh wahyu itu dengan baik. Jadi ada hal yang tersembunyi, memang tersembunyi. Allah tidak berniat untuk membukakannya bagi kita, paling tidak untuk sekarang ini. Dan ada hal-hal yang dinyatakan bagi kita. Melalui hal-hal yang dinyatakan, kita bisa mengenal Allah. Melalui hal-hal yang tersembunyi, berarti kita tidak mungkin bisa memahami dia. Kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Kita bisa mengenal Allah tetapi tidak bisa memahami dia. Dan yang ketiga, wahyu Allah memiliki tujuan yang praktis. Wahyu Allah memiliki tujuan yang praktis. Tadi Ulangan 29 ayat 29 mengatakan supaya kita menaati segala perkataan yang ada di dalam kitab Taurat ini. Ketaatan merupakan tujuan dari Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya manusia bisa menaati dia. Tetapi Allah ingin memastikan bahwa manusia menaati dia dengan konsep yang benar. Karena itu Allah perlu menyatakan dirinya bagi kita. Karena itu Allah di dalam anugerahnya telah berkenan membuka diri kepada kita sehingga kita bisa mengenal dia. Nah ketika kita mengenal siapa dia, maka kita juga harus hidup sesuai dengan pengenalan itu. Kalau Allah itu kudus, maka kita juga harus hidup kudus. Kalau Allah itu baik, maka kita juga harus baik meneladani dia. Sehingga tujuan dari wahyu Allah adalah hal-hal yang bersifat praktis, yaitu ketaatan kita, kesalehan hidup kita. Wahyu Allah diberikan bukan supaya manusia memuaskan rasa ingin tahunya. Wahyu Allah diberikan bukan supaya manusia menambah pengetahuan-pengetahuan yang abstrak, pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa bagi pikiran manusia. Tetapi tujuannya adalah ketaatan kita, tujuannya adalah kesalehan kita, tujuannya adalah hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Nah saudara sekalian, Allah telah menyatakan dirinya kepada kita. Nah bagaimana dengan kita?
Apakah kita sudah mengenal Allah dengan baik? Dari apa yang Allah sudah nyatakan kepada kita, apakah kita sudah berusaha sungguh-sungguh untuk memahaminya, belajar firman Tuhan dengan lebih baik, mengenal Allah melalui meditasi kita secara pribadi, kedekatan pribadi kita dengan Tuhan, melalui kepekaan kita terhadap pimpinan Tuhan di dalam detail hidup kita. Dan apakah kita sudah hidup sesuai dengan wahyu Allah? Ataukah kita hanya mengenal tentang Allah, tetapi kita tidak mengenal Allah secara pribadi? Atau dengan kata yang lain, sudahkah teologi kita itu berujung pada doksologi? Apa yang kita tahu benar-benar membawa kita untuk memuji Tuhan, membawa kita untuk memuliakan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali dengan saya dan saya kembali ke ruang dengar saudara. Harapan saya seperti Ibu Christine, saudara dalam keadaan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Saudara pendengar, kali ini saya akan membawakan tema tidak berhenti mengabdi ketika tidak diperhitungkan. Tidak berhenti mengabdi ketika tidak diperhitungkan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan tema ini dilandasi oleh 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Saya akan membacakannya untuk saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang terpanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memakahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, inilah yang akan menjadi landasan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini menjadi terang bagi langkah-langkah hidup kami. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami dengarkan ini merasuk di hati kami dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah tidak berhenti mengabdi ketika tidak diperhitungkan. Kalau kita membaca firman Tuhan, apa yang ditulis kepada jemaat di Korintus ini, memang ketika itu rupanya terjadilah pertentangan. Pertentangan apa? Pertentangan tentang berita yang didengar. Bagaimana mungkin orang yang disalib itu bisa menyelamatkan? Itu suatu kebodohan. Itu berita yang didengar mereka. Yesus yang disalib itu kenapa menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang mau binasa? Mereka tidak bisa mengerti itu. Orang-orang yang berpikir secara nalar, inteleknya tidak bisa menerima fakta kenyataan bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib diterima sebagai sarana keselamatan umat manusia. Saudara, mereka lupa orang-orang Yahudi dulu itu kan pernah membaca firman Tuhan di dalam perjanjian lama yang menubuatkan bahwa pada waktunya nanti Tuhan akan membinasakan hikmat orang berhikmat. Kearifan orang bijak akan dilenyapkan. Memang tidak masuk akal. Tidak masuk nalar manusia. Tetapi itulah yang dipakai Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Karena Yesus Kristus. Kadang-kadang memang di dunia ini apa yang tidak pernah kita pikirkan sebagai manusia menjadi sarana Tuhan yang luar biasa. Saudara pendengar, saya akan cerita sedikit. Dan ini mungkin kenyataan saudara pernah lihat di dalam ruang lingkup pelayanan. Pada suatu ketika gereja mengalami ketegangan. Kenapa begitu? Karena memang gereja tidak bisa mengangkat hamba Tuhan sebagai pekerja tetapnya. Kenapa begitu? Karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan orang ini yang menjadi tenaga orientasi tidak bisa diangkat sebagai pengerja tetap gereja. Para majelis memperbincangkan ini itu kelemahan, kelebihan, keberanian. Wah, macam-macam. Pada intinya mereka merasa orang ini yang telah orientasi satu tahun ini tidak bisa diangkat. Tidak memenuhi kriteria. Saudara, bahkan yang terakhir hamba Tuhan senior yang ada di situ, dia katakan, wah, saya juga tidak berani merekomendasi sebagai orang yang harus diangkat jadi pengerja di gereja kita. Nah, semua yang duduk di meja kemajelisan, dihadiri pendeta senior, tidak bisa mengangkat hamba Tuhan, calon hamba Tuhan ini. Kriteria-kriteria yang tidak tertulis, tidak dipenuhi sebagai hamba Tuhan gereja tersebut. Dan memang kontrak pelayanan itu diperpanjang sampai 2 kali. Dan akhirnya memang tidak diteruskan dan harus diakhiri. Saudara pendengar, saya tidak tahu. Ketika diajak sharing itu, saya juga tidak tahu aturan-aturan apa. Kalau saya, di gereja saya itu hanya ada 3 yang menyebabkan orang tidak bisa diterima atau orang dikeluarkan dari pelayanan. Apa itu? Yang pertama itu masalah ajarannya. Gitu ya. Kalau ajarannya itu sudah mengatakan Yesus itu sebetulnya bukan satu-satunya juru selamat, masih ada juru selamat yang lain, nah orang ini tersesat.
Dan kalau dia mengajar kepada orang lain begitu, banyak orang yang tersesatkan. Orang itu harus diakhiri pelayanan. Begitu. Misalnya, ada seorang teman yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang pada tanggal segini-segini. Dia mengadakan ibadah, persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, ini harus diakhiri pelayanan ini. Diingatkan paling tidak. Di Alkitab Tuhan Yesus berkata, aku sendiri tidak tahu itu kapan, hanya Bapakku yang tahu. Saudara, Alkitab tidak menyebutkan tanggal kapan. Cuman segera akan datang. Segera itu kapan kita juga gak tahu. Karena di Mazmur dikatakan satu hari bisa menjadi 1000 hari. Ya. Tuhan katakan satu hari kita bisa 1000 hari. Bisa juga lebih daripada itu. Saudara, yang kedua yang wajib diakhiri pelayanannya ketika dia berzina. Ketika dia berzina, melakukan hubungan seksual yang bukan dengan istri atau suaminya, itu diakhiri. Ini kan tidak bisa menjadi teladan kan, begitu ya. Kalau telepon anggota jemaatnya yang cantik gitu, lama-lama begitu ya, hati-hati. Boleh memperhatikan, tetapi kalau sudah tidak menurut koridornya, hati-hati, gampang jatuh. Yang berikutnya, dia menggunakan uang yang bukan haknya. Udah selesailah itu. Tetapi kalau hanya khotbahnya kurang bagus, kunjungannya kurang adil, itu enggak jadi masalah bagi saya. Membuka pos pelayanan gagal, ya enggak apa-apa. Asal masih setia, bagi saya begitu. Terjadi konflik ketika dia membuka daerah baru, justru didukung, bukan malah dikeluarkan gitu. Saudara, ini aturan-aturan yang tidak tertulis, ini menjadi aturan yang menjadi serius begitu. Dan akhirnya memang tidak diperpanjang. Saudara, kalau diperpanjang ada aturan-aturan di atasnya, jika diperpanjang ketikanya harus ditetapkan sebagai pengerja tetap atau tidak sama sekali. Jadi begini saudara, peraturannya katanya ini ya. Hamba Tuhan calon ini orientasi 1 tahun, diperpanjang 1 tahun, tetapi kalau mau diperpanjang lagi harus diterima. Kalau tidak diterima, ya harus keluar. Jadi jangan dicoba-coba lagi, kasihan. Nah gitu ya, ada baiknya aturannya. Nanti biar dia cari apa pelayanan yang lain. Akhirnya memang gereja tersebut ya, majelis dan hamba Tuhan senior memutuskan untuk diakhiri saja. Seorang pemuda yang tamat sekolah teologi itu memiliki nasib yang buruk di sebuah gereja yang besar. Gitu. Saudara, ini aturan ya. Aturannya. Sebetulnya 3 itu menurut saya yang harus orang keluar. Kecuali orangnya memang gak kerasan mau keluar sendiri. Tetapi kita jangan sampai mengeluarkan orang hamba Tuhan yang tidak bersalah secara fundamental. Itu nanti akan memetik buahnya orang-orang yang menyia-nyiakan seorang hamba Tuhan yang dipilih. Kalau terlalu malas ditegur. Kalau tidak mau ditegur ya ditanya apa mau terus pelayanan di sini atau tidak. Saudara pendengar, mungkin saudara belum waktunya mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Tetapi ini saya sampaikan sebagai pengetahuan. Kalau saudara nanti jadi pemimpin gereja. Bagaimana tanggapan pemuda itu saudara? Ini agak kesaksian ya. Firman Tuhan kok kesaksian. Saya ketika khotbah ini kok banyak kesaksian firman Tuhannya mana begitu. Dia. Saya bilang ya firman Tuhan itu kan harus diaplikasikan dalam kehidupan. Kalau hanya mengajar firman Tuhan saja tanpa aplikasi dalam kehidupan, terus bagaimana? Seperti di awang-awang sana gitu. Tidak menyangkut kehidupan sehari-hari. Saya senantiasa firman Tuhan itu bersangkut paut dalam kehidupan sehari-hari. Betul tidak itu?
Nah, kembali kepada gereja yang tidak bisa menerima pemuda yang tamatan sekolah teologi tadi. Karena ini, karena itu, karena waduh macam-macam. Namun yang mengherankan, pemuda itu tidak kecewa. Juga tidak sakit hati terhadap gereja tersebut. Namun ia tidak berhenti mengabdi. Pak Puji, pengabdian itu kan tidak hanya di gereja itu saja. Di mana-mana Tuhan membuka ladang kok. Tidak perlu kecewa, tidak perlu sakit hati. Mungkin saya memang tidak cocok di situ. Oh begitu, Dek. Iya, Pak Puji. Pemuda itu tetap melakukan pelayanan mendekati saudara-saudara yang bekerja di pinggiran kota sebagai buruh, angkat di pasar, tukang becak, tukang ojek, sambil memberitakan kabar kesukaan kepada mereka. Wah, mereka yang selama ini tidak tahu agama nampak memiliki tanggapan yang baik. Orang-orang itu memiliki tanggapan yang baik. Bahkan mereka sendiri mengajak berkumpul belajar kebenaran dari Alkitab. Luar biasa. Dan mereka kalau berkumpul mencapai 10 orang di rumah yang sempit. Ganti-ganti dari rumah satu ke rumah yang lain. Saudara, memang sangat mengejutkan. Bagi yang dulu menilai bahwa pemuda itu tidak berarti. Pelayannya banyak diperbincangkan negatif. Tidak memenuhi standar sebagai orang yang harus menjadi pekerja di gerejanya. Ternyata Tuhan bisa memakai pemuda itu, bahkan bisa dikatakan sangat-sangat bernilai. Pelayanannya mengubah hati orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Mereka yang tadinya menolak melihat penyertaan Tuhan dalam pengabdian pemuda ini. Saudara, bagaimana? Makanya saya belajar dari Daud. Ketika mendapat kesempatan membunuh Saul, tidak dibunuh. Itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Saudara, ketika Anda dipercaya menjadi seorang pemimpin gereja untuk mengangkat seorang untuk menjadi pelayan gereja saudara, ingat baik-baik prinsip-prinsip dasar yang saya ungkapkan tadi. Tetapi kalau orang itu malas, kalau khotbah enggak persiapan, ngomongnya ngalor ngidul, gimana Pak Puji itu begitu? Maka tinggal ditantang kok. Kok ini pelayanan kok jadinya kayak begini? Misalnya ada orang yang pelayanan di sebuah gereja. Saya dikasih tahu, Pak, cobalah, tolonglah. Ini kan permasalahannya begini, kami kok mau menegur kok juga enggak enak begitu, Pak. Cobalah Bapak layani. Saya datang ke rumah orang ini. Ini loh, keluhan jemaat ini begini-begini, apakah benar begitu? Apakah Anda memang mencintai pelayanan atau tidak? Kalau tidak, ya tolonglah biar diganti orang lain saja, jadi tidak mengorbankan jemaat. Oh dia, loh begitu Pak? Loh iya toh, kita ini kan dipanggil Tuhan untuk melayani mereka, lah untuk apa kita ini? Datang jauh-jauh ke sini, malah kita ini membuat masalah, kan ya nggak lucu kita ini. Masalah yang tidak prinsip itu kan nggak perlu. Yang prinsip aja banyak yang kita lakukan. Misalnya, mengapa enggak mau kunjungan? Mengapa harus begitu? Khotbah kok ngawur begitu, misalnya. Ditegur dulu gitu ya. Ya, pasti orang itu akan sadar. Saudara pendengar, apa yang terjadi pemuda tadi, kembali kepada pemuda tadi, yang sudah tamat sekolah teologi itu menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran apa? Kadang-kadang ada orang yang tidak diperhitungkan oleh sesama warga gereja. Kadang-kadang kita menganggap tidak bernilai. Bahkan kita mengalami
dianggap tidak bernilai di mata gereja, di mata pemimpin gereja. Kita tidak perlu kecewa, tidak perlu sakit hati. Dan jangan sampai karena mereka tidak memperhitungkan kita, lantas kita berhenti berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan. Paulus menulis kepada jemaat Korintus, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Paulus sudah menulis pagi-pagi yang demikian itu. Kadang-kadang kita, bisa juga kita, bisa juga orang lain, kita tidak memperhitungkan mereka. Atau kita tidak diperhitungkan mereka. Kalau mereka masih manusia, tidak usah kecewa. Tidak usah kecewa. Mengapa harus kecewa? Yang kita layani Tuhan. Dan pelayanan itu bukan pekerjaan. Pelayanan itu pengabdian. Kalau kita percaya, Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Saudara-saudara pendengar, saya memberi nasihat kepada saudara dalam akhir pertemuan kita ini ya. Jangan niat pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan gugur oleh karena penilaian sesama kita bahwa kita tidak bernilai. Di mata Tuhan, kita adalah sangat bernilai jika kita tetap setia melakukan untuk kemuliaannya. Maka penyertaannya akan nyata kita rasakan dalam hidup kita. Jelas ya? Jelas. Jangan, kalau kita berniat saya memelayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, wah semangat, tiba-tiba ada orang yang menilai, ah kamu saja kok mau begitu. Apa ada nilainya kamu ini? Orang-orang yang gelarnya banyak aja gak bisa kamu ini. Jangan gugur. Jangan gugur semangat. Niat itu jangan gugur. Tuhan tidak menilai gelar kita berapa. Tidak. Kalau kita itu melayani dengan ketulusan, dengan kejujuran, kesungguhan, itulah yang sangat bernilai. Kadang-kadang Tuhan mempermalukan orang yang merasa bisa, merasa mampu. Saya tidak pernah pusing, tidak diperhitungkan orang. Layani saja. Saudara, oleh karena itu tema kita, tidak berhenti mengabdi ketika tidak diperhitungkan. Pelayanan jangan berhenti ketika kita tidak diperhitungkan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Kami telah memberikan apa yang ada di hati kami dari Tuhan untuk pendengar kami ini, supaya mereka tetap giat di dalam pelayanan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai siapakah Firaun itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Firaun pertama kali muncul di Alkitab dalam Kejadian 12 ayat yang ke-15. Selanjutnya nama Firaun terus bermunculan dalam kisah Yusuf. Keluaran 1 ayat yang ke-8 menyatakan bahwa ada seorang raja baru yang memerintah Mesir, namun dia tidak mengenal Yusuf. Dan Alkitab selanjutnya terus memakai nama Firaun untuk merujuk pada raja tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih lanjut, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai terminologi dari istilah Firaun. Istilah Firaun sebenarnya tidak pernah dipakai oleh orang Mesir kuno untuk menyebut raja mereka hingga pada pemerintahan dinasti ke-18. Istilah Firaun kita kenal dari bahasa Yunani dan penggunaannya di Perjanjian Lama. Dari segi etimologinya, Firaun berasal dari bahasa Mesir Perra. Ada yang menafsirkan istilah ini merupakan gabungan dari kata Ra yang artinya matahari atau dewa.

di suatu bangunan. Baru pada dinasti ke-18 terjadi perubahan yang berarti dari arti kata tersebut. Dari arti bangunan istananya berubah menjadi raja sendiri. Contoh paling awal yang didapatkan tentang pergantian arti istilah ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada Amenhotep ke-4, yaitu Akhenaten dengan sebutan Parao, Given Life, Prosperity and Health, the Master. Dan mulai dinasti ke-19, istilah ini semakin populer, merujuk pada Raja Mesir, dan istilah Firaun ini sejajar dengan istilah yang berarti yang terhormat, atau His Majesty. Sekitar dinasti ke-22 sampai 23, banyak istilah Mesir kuno yang seringkali menyebutkan Firaun dengan Parao. Dan puncaknya terjadi bahwa penyebutan Firaun diikuti dengan namanya sekaligus. Firaun Hafro, seperti dalam Yeremia 44 ayat yang ke-30, pada pemerintahan dinasti ke-22. Istilah Parao selanjutnya diambil oleh bahasa Yunani kuno, dengan Parao dan Latin kuno menyebutkannya dengan Parao. Dan selanjutnya bahasa Inggris mengadopsinya dengan istilah Parao. Dan untuk menjadi seorang Firaun, seorang laki-laki harus menikahi seorang perempuan yang memiliki darah ningrat, yang biasanya perempuan itu adalah anak perempuan tertua dari Firaun sebelumnya. Hal ini terjadi karena dalam budaya Mesir, yang mewariskan darah ningrat adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan mengenai nama-nama Firaun, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai siapakah Firaun itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama-nama Firaun. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, menjelang akhir periode yang disebut Midway Kingdom, yaitu sekitar 2133 sampai 1786 Masehi, masing-masing raja Mesir yang akan naik tahta akan memiliki 5 nama, yaitu 1 nama yang diperolehnya ketika dia lahir dan 4 nama lainnya yang diberikan saat dia dinobatkan menjadi Firaun. Dari 5 nama tersebut, 2 bagian yang paling penting, yaitu nama lahirnya dan nama ketika dia ditata. Dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, itulah yang menjadi namanya kelak. Misalnya nama lahirnya Tutankhaten, yang namanya saat naik tahta menjadi Tutankhamun. Maka Firaun ini selanjutnya akan terkenal dengan nama Tutankhamun, bukan Tutankhaten. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa urutan nama dan keterangan mengenai nama-nama Firaun. Contoh dari Raja Tut. Pertama, Horus Firaun, yaitu mengidentifikasikan dirinya dengan burung elang Dewa Hor atau Horus Kana Tut Mesut, yang berarti strong bull fighting from created forms. Kedua, Nepti, yaitu dua wanita. Nama ini merujuk pada nama dua dewi Wadjet and Nekbet dalam wujud seekor kobra dan burung Herik Never Hepu Segere Tawi Sehetep Netjeru Nebu, yang berarti Dynamic of Laos. Yang ketiga, Golden Horus. Nama ini disimbolkan dalam bentuk burung elang yang sedang duduk di atas puncak yang bersimbol emas Wadjet Kau Sehetep Netjeru, yang berarti Who display the regally, who propitiates the gods. Yang keempat, penobatan menjadi raja. Nama ini sangat membantu untuk membedakan Firaun-Firaun yang memiliki nama lahir yang sama. Ada 11 Ramses dan 7 Cleopatra. Nama ini disimbolkan dengan Setje dan Tawon, yaitu simbol dari Mesir bawah dan atas. Nesut Bit Neb Keperure, yang berarti Kingdom of Upper and Lower KMT, Lord of Manifestation Isri. Yang kelima, lahir. Nama lahir biasanya dimulai dengan Sare, yang artinya anak Ra atau dewa matahari. Nama lahir Sare Tutankhaten Hekaunus Sema, yang artinya Son of Re, Living Image of the Aten, Rule of Upper Egyptian Lunu. Setelah menjadi raja, King Tut mengubah namanya dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun, artinya Living Image of Amun. Lunu adalah kota yang dekat dengan Kairo, yang disebut dengan Heliopolis, City of the Sun, oleh orang Yunani. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan mengenai beberapa Firaun-Firaun dalam Alkitab, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan siapakah Firaun itu. Sekarang, bagian terakhir yaitu saya akan menjelaskan nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Ada beberapa referensi Alkitab dan keterangannya. Yang pertama, Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Raja Mesir yang berkuasa saat itu kemungkinan adalah salah seorang Hyksos atau Shepherd Kings. Hyksos adalah orang-orang Semit yang berhasil menguasai Mesir dari sejak dinasti ke-13 dan mengokohkan dirinya pada dinasti ke-15. Kekuasaan Hyksos berakhir pada dinasti ke-17. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 36, Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, dan Kisah Para Rasul 7 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf ada di Mesir, yaitu ketika Yusuf berada di rumah Potifar, adalah salah seorang Hyksos. Yang ketiga, Kejadian 41 ayat yang ke-50. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf menjadi Perdana Menteri adalah Apopi, dinasti terakhir dari Hyksos. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sambutan yang hangat terhadap saudara-saudara Yusuf yang adalah gembala kambing domba. Kejadian 46 ayat 34 dan Kejadian 47 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Padahal orang Mesir sangat tidak suka dengan gembala kambing domba. Kita bisa membaca dalam Kejadian 46 ayat yang ke-34b. Yang terakhir yaitu 2 Raja-Raja 18 ayat 21, 2 Raja-Raja 19 ayat 9 dan Yesaya 37 ayat yang ke-9. Tirhaka, Raja Ethiopia dan Mesir, adalah raja yang berkuasa saat Hizkia mempercayakan diri dan kerajaannya terhadap serangan Sabherib. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi beberapa nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembahasan mengenai siapakah Firaun itu. Kiranya melalui program ini pendengar semua diberkati. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dia melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam edisi kali ini, renungan harian kita bertemakan Apa Responmu? Mazmur ini adalah ungkapan hati Daud atas keselamatan yang telah dinyatakan oleh Tuhan atas hidupnya. Di dalam ayat 1-3 menggambarkan bagaimana Allah menyelamatkan dirinya dari kehancuran dan menegakkan hidupnya kembali. Di ayat 18, Daud melukiskan kemiskinan dan kesengsaraannya. Namun Allah tetap memperhatikan dan menolongnya. Meresponi kebaikan Tuhan, Daud menaikkan syukur dan puji-pujiannya kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Di ayat 7 sampai yang ke-9 dan 10 sampai yang ke-11, Daud menyatakan kesediaannya untuk melakukan kehendak Tuhan, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-9, dan karena ia sadar bahwa ketaatan kepada Tuhan jauh lebih berharga dibandingkan kurban persembahan dalam bentuk jasmani. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Daud bukan hanya mau taat, namun dengan bersuka cita, ia mau mengabarkan karya Tuhan kepada orang lain. Bersyukur, taat, dan memberitakan kasih Tuhan. Ketiga hal ini menjadi respon pemazmur atas pertolongan dan karya Tuhan dalam hidupnya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, adakah ketiga hal ini juga menjadi respon kita ketika kita menyadari betapa luar biasa Allah telah menolong kita? Bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Kiranya renungan harian kali ini sungguh-sungguh memberkati kita.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa ayah?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Kornaviri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini berjudul Transformasi Karakter. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, perbincangan kali ini kita beri judul yang mungkin agak asing bagi sebagian pendengar dan kita sendiri, Transformasi Karakter. Sebenarnya apa itu, Pak Paul?
1: Gini Pak Gunawan, yang melatar belakangi topik ini adalah sebuah pertanyaan, yaitu mengapakah kita ini sukar berubah? Bukankah kita sebagai orang percaya, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita, kita mengundangnya masuk menjadi Tuhan dalam hidup kita, dan kita meyakini firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5:17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok ciptaan yang baru itu lama datangnya? Ciptaan yang lama masih terus bercokol. Nah, jadi itu sebabnya lah pada saat ini kita akan mengangkat topik bagaimanakah caranya mengubah atau mentransformasi karakter kita setelah kita menjadi seorang percaya.
0: Pengertian karakter itu sama nggak dengan sifat gitu, Pak?
1: Sama. Jadi memang ada beberapa istilah yang digunakan untuk makna yang sama ya. Bisa itu sifat, bisa itu kepribadian, dan bisa itu karakter.
2: Pak Paul waktu sebutin 2 Korintus 5 ayat 17 itu, saya ingat masa ketika saya baru lahir baru ya. Itu ayat, salah satu ayat hafalan saya yang benar-benar, wah, saya ingat sekali begitu. Tapi sekaligus bikin saya frustasi gitu loh, Pak Paul. Seperti tadi pendahuluan Pak Paul kan, di rumah saya masih sering marah-marah gitu loh, Pak Paul. Misalnya menghadapi apa yang gak menyenangkan saya gitu, misalnya konflik dengan orang tua atau apa gitu. Terus loh, saya jadi berpikir, kenapa ya kok saya gak berubah begitu? Kan katanya saya udah ciptaan baru, dan itu juga suka disindir juga begitu kan, di rumah atau teman atau siapa begitu. Wah, pusing kepala juga gitu loh, Pak Paul. Jadi kaitannya gimana ya, Pak Paul, bisa tolong jelaskan?
1: Yang pertama ini, Bu Wulan, kita mesti jelas dulu waktu kita membicarakan tentang perubahan ya. Sebetulnya perubahan apakah yang memang sewajarnya terjadi dalam diri kita setelah kita menjadi orang percaya. Ayat yang akan saya ambil adalah ayat di Roma 12 ayat 2. Ini menjadi dasar diskusi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, kata budi sebetulnya berasal dari kata pikiran. Dengan kata lain, perubahan seharusnya terjadi di daerah rasional atau di daerah sudut pandang, cara melihat situasi atau cara bersikap, cara memberikan reaksi terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, pola pikir itulah yang seharusnya berubah. Jadi yang waktu Ibu Wulan tadi berkata, pada masa-masa awal setelah pertobatan Ibu juga tetap bergumul dengan sifat yang sama dan sebagainya. Nah, sebetulnya dalam pengertian ini, Ibu Wulan, reaksi-reaksi marah itu, emosi-emosi tersebut sesungguhnya adalah efek atau buah dari cara pandang. Karena asumsinya begitu cara pandang berubah, maka emosi yang menyertai cara pandang tersebut juga akan berubah. kita misalkan gak lagi melihat bahwa orang tua kita atau keluarga kita sengaja menjengkelkan kita. Kita akan mengubah cara pandang kita dan berkata bahwa, oh, mereka bukannya sengaja menjengkelkan kita, tapi itulah kelemahan mereka. Nah, waktu kita mengubah cara pandang itu, maka akan berubah pula lah reaksi emosional yang sebelumnya menyertai cara pikir kita.
0: Ya, padahal pola apa cara pandang itu kan sudah terpola sedemikian lama di dalam diri kita itu.
2: Tercetak.
1: Betul sekali. Cara pandang sudah tercetak dalam benak kita. Nah, untuk mengubahnya akan memerlukan waktu. Sudah tentu akan ada hal-hal yang lebih mudah berubah. Yang mudah mengelupas lah, saya gunakan istilah itu ya. Tapi ada hal-hal yang lebih sukar mengelupas. Nah, mungkin ini yang nanti kita akan lebih fokuskan, Pak Gunawan. Kok ini yang sukar ya, gak mudah untuk mengelupas.
2: Pak Paul, waktu disebut ada yang butuh waktu, ada yang lebih gampang begitu. Berarti ada proses begitu ya. Ada kaitannya gak sih, Pak Paul, kalau saya kaitkan dengan tanda kutip pola kerjanya Tuhan gitu. Lebih ke arah proses, bukan yang instan. Misalnya, setiap bayi yang lahir, saya belum pernah dengar begitu lahir langsung dewasa kan. Pasti lewatin masa kanak-kanak, remaja, pemuda, sampai dewasa begitu. Ada tahapan, selalu ada proses begitu. Apa seperti itu gitu. Terus waktu bangsa Israel dari Mesir keluar ke Tanah Kanaan juga kan, waktu ya memang ada maksud lain ya untuk membentuk bangsa Israel, diputer dulu. Sebenarnya kan Tuhan juga maha kuasa kalau mau rubah gitu kan, pakai cara pintas. Tapi enggak begitu, selalu ada proses gitu. Apa ada kaitannya dengan itu, Pak Paul?
1: Tepat sekali. Kadang-kadang Tuhan bekerja dengan cara supernatural, cepat sekali. Tapi kebanyakan Tuhan akan bekerja melalui proses yang lebih alamiah. Saya berikan contoh. Saya teringat ada teman saya, sewaktu bertobat, dia langsung berdoa meminta Tuhan memutuskan keterikatannya pada rokok. Dan seketika rokok itu lepas.
2: Sama sekali.
1: Dia tidak pernah lagi merokok. Sama sekali. Tapi ada juga orang-orang, dan ini yang lebih banyak, setelah bertobat, meminta Tuhan melepaskannya dari rokok, tapi tidak langsung lepas. Nah, yang lebih sering terjadi adalah mereka harus bergumul melewati proses yang panjang, betul. Jatuh bangun untuk supaya bisa berhenti merokok.
0: Ya, tadi ayat yang Pak Paul kutip kan dari Rasul Paulus gitu, Pak Paul. Pengalaman Rasul Paulus sendiri bagaimana, Pak Paul?
1: Begini, Pak Gunawan. Pak, Rasul Paulus juga membagikan pergumulannya. Dia tidak membagikan kemenangan yang seketika. Misalkan kalau kita membaca Roma pasal 6, Roma pasal 7, Rasul Paulus membagikan pergumulannya dengan hal-hal yang tetap mengganggunya. Dia tidak selalu bisa mengerjakan hal yang dia tahu baik. Dia tidak selalu bisa menahan diri tidak melakukan hal yang tidak baik. Dengan kata lain, Paulus dengan jujur ya, mengatakan dia pun harus melewati proses pertumbuhan, jatuh bangun, bergumul untuk bisa melepaskan bagian-bagian tertentu dalam hidupnya. Jadi transformasi karakter dalam diri Paulus pun harus berjalan melewati proses waktu.
0: Ya, mungkin di situ ada salah pengertian, Pak Paul, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa seseorang itu harus lahir baru. Orang mengatakan kelahiran itu kan seketika, itu kan enggak sedikit lalu nanti lain berapa waktu lagi baru sedikit. Itu gimana, Pak pengertiannya?
1: Setuju sekali, Pak Gunawan. Jadi saya kira kesalahpahaman akan firman Tuhan adalah salah satu penyebab mengapa transformasi karakter tidak terjadi. Nah, firman Tuhan yang telah kita baca tadi di Roma 12 ayat 2 menegaskan bahwa tanggung jawab berubah ada pada pundak kita, bukan pada pundak Roh Kudus. Seringkali kita beranggapan karena kita adalah bait Allah, tubuh kita adalah tempat di mana Allah sekarang tinggal, maka Allah lah yang akan mengerjakan semua perubahan itu pada diri kita. Tidak demikian. Justru firman Tuhan berkata, berubahlah. Jadi firman Tuhan meminta kita berubah. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, tanggung jawab mengubah diri terletak pada kita sendiri. Nah, yang berikutnya yang berkaitan dengan ini juga adalah ini. Kita seringkali menganggap bahwa Tuhan akan mengirimkan kuasanya dari luar diri kita yang akan langsung memasuki kita, mengobrak-abrik sistem hidup kita, menciptakan sesuatu yang baru dalam diri kita. Tidak demikian juga. Tuhan tidak mengirimkan sesuatu dari luar diri kita untuk langsung mendobrak dan menciptakan sesuatu yang baru. Tuhan akan menggunakan sesuatu yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yang nantinya akan menyebabkan perubahan karakter. Dengan kata lain, prinsip ini yang akan saya jelaskan, yaitu transformasi karakter bukanlah sesuatu yang didatangkan dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam. Nah, firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, firman Tuhan meminta kita untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup itu. Dengan kata lain, prinsip ini yang akan terjadi, Pak Gunawan, yaitu transformasi karakter merupakan hasil penyerahan hidup. Makin berserah atau taat, makin berubahlah karakter kita. Jadi dengan kata lain, kita berandil sangat besar dalam proses perubahan karakter kita ini nih. Sangat besar sekali peranan kita, yaitu peranan menyerahkan, menaati lagi. Nah, ternyata firman Tuhan memang meminta kita begitu, mempersembahkan, menyerahkan. Dan ternyata waktu kita mempersembahkan, menyerahkan hidup, menaati Tuhan, nah hasil dari penyerahan itu, hasilnya barulah perubahan karakter.
2: Papa, kalau ada orang yang akhirnya berhasil gitu, tanda kutip ya, walaupun gak sempurna, melewati tahapan itu gitu, bisa berhasil berubah begitu, apakah dia bisa berkata, ini karena hasil kerja keras saya, saya merubah semua yang ada di dalam saya, saya melaksanakan tanggung jawab yang dituntut oleh Tuhan begitu. Nah, apakah bisa seperti itu gitu? Terus porsinya Roh Kudus bagaimana gitu kalau dikatakan secara kasar gitu?
1: Oke. Kadang-kadang memang kita ini terlempar ke satu kubu, ke satu ekstrim sehingga kehilangan keseimbangan.
2: Yeah.
1: Nah, di satu pihak memang Tuhan meminta kita berperan dalam proses perubahan karakter kita ini nih. Kita diperbaharui menjadi seperti Kristus kan ya. Nah, kitanya berandil. Jangan sampai kita mempunyai konsep Tuhanlah yang melakukan segalanya. Jadi kalau saya masih belum berubah, yang salah Tuhan.
2: Iya.
1: Ya, enggak, Tuhan meminta kitanya yang mengerjakan tugas itu. Namun kita juga harus menyadari bahwa kadangkala ya, justru Tuhan itu tuh secara tidak nyata bekerja dan memberikan kuasanya kepada kita. Nah, kita memang gak melihatnya seperti halilintar yang turun atas kita. Tapi sebetulnya di tengah-tengah pergumulan kita itu juga Tuhan bekerja. Nah, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar pekerjaan Tuhan juga. Jadi waktu manusianya menaati Tuhan, di situ juga Tuhan bekerja.
2: Keberhasilan kita ya dari Tuhan gitu maksudnya Bapak.
1: Betul.
3: Pak Paul, apakah ada penyebab yang lain gitu selain karena kita salah mengartikan firman Tuhan, bagian tertentu dari firman Tuhan itu tentang perubahan atau transformasi karakter ini, Pak?
1: Kadangkala ini Pak Gunawan, kenapa kok kita susah berubah ya selain dari kesalahpahaman tadi? Saya kira karena karakter itu tuh sesuatu yang melekat erat ya pada diri kita. Karakter itu tuh sesuatu yang merupakan ya bagian diri kita, siapa kita apa adanya. Nah, apakah mudah mengubah siapa diri kita apa adanya itu, saya kira memang sukar sekali. Jadi saya berikan contoh ya, tentang misalkan tadi merokok. Kenapa kok sukar melepaskan rokok? Memang adanya keterikatan, kecanduan pada rokok itu sendiri. Namun di luar dari soal kecanduan secara fisik itu, kecanduan yang terbesar adalah kecanduan psikologisnya. Memang tubuh akhirnya menuntut adanya nikotin yang masuk. Tapi sebetulnya yang paling berat adalah dalam kasus kecanduan, adalah kecanduan secara psikologis. Waktu dia bingung mengerjakan sesuatu, dia memerlukan rokok. Waktu dia lagi rasanya tertekan, terhimpit, dia memerlukan rokok. Waktu dia tidak bisa berpikir dan konsentrasi, dia memerlukan rokok. Dengan kata lain, rokok menjadi penopang hidupnya secara psikologis. Nah, ini yang susah berubah. Ini yang susah berubah, sebab ini sudah menjadi bagian dari kepribadiannya. Jadi, kita mesti memang memaklumi bahwa transformasi karakter memerlukan waktu panjang dan usaha keras. Karena itu, ini adalah siapa diri kita dan kita sudah begitu terkait dengan semuanya.
2: Pak Paul, kalau kayak gitu berarti respon gereja seharusnya menolong ya orang-orang seperti ini yang bergumul terus untuk bisa hidup berkemenangan begitu dan bukan mengucilkan. Tapi realitanya di dalam banyak gereja nggak seperti itu gitu. Justru yang lebih diterima, lebih di, maksudnya ya dalam pergaulan lebih diagungkan lah tanda kutip orang-orang yang tingkah laku, tanda kutip tingkah laku agamanya bagus gitu ya. Padahal kan itu bukan yang inside out begitu, kalau istilah pinjam istilahnya siapa, Larry Crabb atau siapa gitu. Bagaimana Bapak?
1: Iya, saya kira kecenderungannya kita di gereja memang memfokuskan pada penampilan.
2: Iya.
1: Dan kita mau melihat yang bersih, yang indah-indah. Jadi sedikit sekali perhatian yang diberikan kepada fakta yang sebetulnya menjadi isi dari penampilan itu. Dan isinya sebetulnya adalah dosa, pergumulan hidup ini nih. Nah, tugas kita lah sebagai hamba-hamba Tuhan berani ya mengangkat isi yang melatar belakangi penampilan-penampilan yang bersih-bersih di luar itu.
2: Iya.
1: Sehingga nanti jemaat pun atau orang-orang Kristen pun lebih berani juga ya untuk apa adanya.
2: Tampil ya transparan.
3: Ya itu karena tadi Pak Paul katakan bahwa karakter itu memang menyatu dalam diri seseorang menjadi bagian di dalam hidupnya. Nah, selama orang itu tidak menyadari bahwa itu adalah suatu karakter yang Tuhan tidak berkenan, dia kan akan tetap bertahan hidup di dalam karakter itu, Pak Paul.
1: Betul sekali. Itu sebabnya kita selalu tetap berkata Roh Kudus berperan. Kita tidak melihatnya ya secara langsung, tapi Roh Kudus berperan dalam perubahan karakter kita ini. Peranan seperti apakah yang Roh Kudus akan lakukan? Yang tadi Pak Gunawan munculkan, yaitu Roh Kudus memberitahukan kita apa yang benar, yang baik, yang Tuhan inginkan. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Sebab tepat sekali tadi Pak Gunawan sudah singgung, kadangkala kita memang tidak tahu bahwa itu tidak boleh dan itu tidak baik. Kita menganggapnya ya tidak apa-apa. Misalkan contoh, oh tidak apa-apa berbohong, asal tidak merugikan siapa-siapa. Nah, pertanyaannya apakah berbohong, nomor satu ya, tidak merugikan siapa-siapa? Saya kira berbohong akan merugikan seseorang. Itu salah satu argumennya. Tapi yang kedua adalah bahwa memang Tuhan tidak menyetujui perilaku berbohong itu. Nah, Roh Kuduslah yang akan memberitahukan kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca. Di dalam perenungan kita akan firman Tuhan lah, Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita. Ini nih yang Tuhan minta. Ini nih yang merupakan standar Tuhan. Nah, jadi peranan pertama Roh Kudus dalam perubahan karakter kita adalah memberitahukan standar Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita tahu arahnya dalam perubahan karakter kita ini.
2: Tapi Alkitab kan enggak memberikan semua penjelasan sampai detail ya Pak Paul, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C begitu. Pak Paul bisa nggak berikan rambu-rambu untuk ya pendengar mengerti begitu, yang kira-kira ini ya tidak mendukakan Tuhan begitu.
1: bisa kita langsung gunakan saja dua atribut Tuhan yang hakiki, yaitu kekudusannya dan kasihnya. Jadi apakah yang kita lakukan ini nih merupakan wujud dari kasih kepada sesama kita dan kepada Tuhan? Sebaik apapun yang kita lakukan tanpa kasih, nah itu kita tahu Tuhan tidak berkenan sebetulnya. Jadi itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah kekudusan Tuhan. Kita selalu bisa mengecek apakah ini berdosa. Kalau memang Alkitab jelas katakan berdosa, sebaik apapun terdengar di telinga kita, kita tetap gak lakukan. Jadi mungkin secara garis besar itu saja.
3: Ya, kalaupun Roh Kudus itu sudah memberitahukan kepada kita ini dosa, ini Tuhan tidak berkenan, tetapi kita itu sudah berusaha namun tetap gagal gitu Pak Paul. Nah, tetap ya jatuh bangun lagi. Lama-lama itu bosan gitu. Timbul kejenuhan, wah memang saya tidak bisa lepas rupanya dari satu ini. Itu gimana Pak Paul?
1: Sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa memang jatuh bangun merupakan prosesnya. Namun pada akhirnya kita akan lebih bisa ya mengatasinya. Bagaimanakah kita lebih bisa mengatasinya? Kita harus berjuang untuk menaati Tuhan. Kita gak selalu berhasil, tapi kita berjuang menaati Tuhan. Firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 7 berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, Paulus menggunakan metafora diri atau tubuh kita ini sebagai bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dengan kata lain, kekuatan untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki berasal dari Tuhan sendiri. Nah, tapi jangan salah sangka dan berkata, waktu kita menjadi orang percaya, kita mendapatkan transfer kekuatan itu langsung dari Tuhan. Tidak, harus ada kuncinya. Dengan kata lain, kita ini hendak memasuki rumah, kita mesti ada kuncinya. Kita ingin menjalankan mobil yang mempunyai kekuatan itu untuk berjalan, perlu ada kuncinya. Nah, kuncinya adalah ketaatan. Kalau kita taat, mobil itu berjalan, kekuatan itu bisa didayagunakan. Kalau kita taat, kekuatan Roh Kudus itu baru berfungsi. Kalau kita tidak taat, kekuatan dari Roh Kudus itu tidak berfungsi juga. Nah, dua-duanya ini berjalan pada saat yang sama. Waktu manusia berkata, saya mau taat, di titik itu, di detik itu juga lah kekuatan dari Roh Kudus masuk dan menolong. Tapi waktu manusia berkata, ah saya tidak mau, ah saya gak bisa, ah, di situ juga lah kekuatan dari Roh Kudus berhenti berfungsi. Jadi keduanya bekerja pada detik yang sama.
3: Ya Pak Paul, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah mulai mengalami transformasi karakter, apakah dia bisa menyadari bahwa sedang terjadi sesuatu di dalam dirinya?
1: Saya kira kalau dia terus ya berusaha ya mencari Tuhan, membaca firman Tuhan, dia makin menyadari problem-problem yang masih tersisa pada dirinya. Karena sekali lagi, Roh Kudus akan memberitahukannya. Ya, Roh Kudus akan berkata kepada kita, oh, kamu tadi kok enggak jujur. Oh, kamu kok tadi enggak tulus. Oh, kamu kok enggak mengatakan yang sebenarnya. Roh Kudus akan memberitahu kita. Ya, itu adalah kerja Roh Kudus. Nah, ya apa yang harus kita lakukan waktu Roh Kudus memberitahu kita? Mengakuinya. Maka langkah pertama selalu waktu menghadapi hal-hal seperti ini, kita harus mengakui, iya, saya salah. Iya, saya punya problem. Iya, saya memang kurang bisa mengasihi. Iya, memang saya masih dengki, masih suka iri, dan sebagainya. Kita mesti mengakui problem kita itu.
2: Pak Paul, kalau kita sudah mengakui bahwa memang kita bermasalah, tetapi ada poin, maksudnya ada masalah-masalah tertentu yang misalnya ada kaitannya dengan latar belakang keluarga kita, begitu ya. Misalnya ada momen tertentu di masa kecil yang menyebabkan kok kita agak sulit melepaskan sifat jelek ini, gitu. Nah, Pak Paul kira-kira kasih pedoman gimana, Pak Paul?
1: Kalau kita udah bisa akui aja deh ya, bahwa iya, saya punya masalah ini nih. Yang kedua, memang kita harus merendahkan hati untuk meminta pertolongan. Nah, seberat apapun problem kita terkait dengan masa lalu kita atau apa, kita mesti memberanikan diri meminta pertolongan, baik itu dari Tuhan maupun dari sesama. Saya seringkali melihat yang menghalangi kita mendapatkan kesembuhan, salah satunya adalah kita angkuh, kita gengsi, kita malu cerita, kita malu membuka diri. Karena misalkan ya, masalah ini terkait dengan keluarga kita ya, dulu. Nah, jadi prinsipnya adalah bersedialah meminta bantuan. Jangan sampai kita mengeraskan hati berkata, saya bisa lakukan ini semuanya. Enggak. Minta Tuhan menolong kita dan terbuka dengan cara Tuhan menolong kita. Yang seringkali Tuhan lakukan memakai orang-orang lain menolong kita pula.
3: Ya, langkah berikutnya apa? Apalagi Bapak?
1: Prinsip yang terakhir ini Pak Gunawan, tadi saya sudah singgung sedikit, yaitu menaati kehendak Tuhan sedikit demi sedikit dan sehari lepas sehari. Saya garis bawahi kata sedikit demi sedikit. Yaitu ini, kalau kita belum bisa mengampuni perbuatan misalnya seseorang yang sangat keterlaluan, okay, hari ini minta Tuhan menolong kita mengampuni perbuatannya yang lain yang menyakiti kita, tapi kadarnya lebih ringan. Gitu. Jadi selalu maju, meskipun langkah kita sedikit, kecil. Nggak apa-apa. Kadang-kadang kita duduk terdiam, nggak bisa maju, karena memikirkan langkah besar yang harus kita ambil, dan kita rasa nggak mampu. Jangan. Lakukan sedikit demi sedikit. Tidak bisa mengampuni perbuatan yang sangat buruk kepada kita, mulailah mengampuni hal-hal yang buruk, yang tidak terlalu besar, yang pernah menimpa kita itu. Jadi prinsipnya lakukan meskipun hanya sedikit. Kita belum bisa memberikan misalkan persembahan 1 juta, Tuhan sudah minta kepada kita memberi persembahan 1 juta. Mulai dengan 1000 perak. Mulai dengan seperti itu. Jadi menaati Tuhan sedikit demi sedikit. Dan hari lepas hari, artinya hari ini kita taati, udah. Jangan pikirkan besok bisa gak ya, saya harus konsekuen, besok-besok juga harus begini. Enggak, hitung saja hari ini dulu.
3: Ya, yang penting itu ada langkah awal yang harus dilakukan.
1: Betul sekali Pak Gunawan.
3: Ya, jadi saya rasa menarik sekali perbincangan kita kali ini Bapak. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kita juga Ibu Wulan, terima kasih. Para pendengar sekalian yang telah dengan setia mengikuti acara ini, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang transformasi karakter. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu, kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu, dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
1: Beri kemuliaan bagi Yesus, come on! Lebih dahsyat lagi!

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali dengan saya dan saya kembali ke ruang dengar saudara. Harapan saya seperti Ibu Christine, saudara dalam keadaan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Saudara pendengar, kali ini saya akan membawakan tema tidak berhenti mengabdi ketika tidak diperhitungkan. Tidak berhenti mengabdi ketika tidak diperhitungkan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan tema ini dilandasi oleh 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Saya akan membacakannya untuk saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang terpanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memakahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, inilah yang akan menjadi landasan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini menjadi terang bagi langkah-langkah hidup kami. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami dengarkan ini merasuk di hati kami dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah tidak berhenti mengabdi ketika tidak diperhitungkan. Kalau kita membaca firman Tuhan, apa yang ditulis kepada jemaat di Korintus ini, memang ketika itu rupanya terjadilah pertentangan. Pertentangan apa? Pertentangan tentang berita yang didengar. Bagaimana mungkin orang yang disalib itu bisa menyelamatkan? Itu suatu kebodohan. Itu berita yang didengar mereka. Yesus yang disalib itu kenapa menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang mau binasa? Mereka tidak bisa mengerti itu. Orang-orang yang berpikir secara nalar, inteleknya tidak bisa menerima fakta kenyataan bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib diterima sebagai sarana keselamatan umat manusia. Saudara, mereka lupa orang-orang Yahudi dulu itu kan pernah membaca firman Tuhan di dalam perjanjian lama yang menubuatkan bahwa pada waktunya nanti Tuhan akan membinasakan hikmat orang berhikmat. Kearifan orang bijak akan dilenyapkan. Memang tidak masuk akal. Tidak masuk nalar manusia. Tetapi itulah yang dipakai Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Karena Yesus Kristus. Kadang-kadang memang di dunia ini apa yang tidak pernah kita pikirkan sebagai manusia menjadi sarana Tuhan yang luar biasa. Saudara pendengar, saya akan cerita sedikit. Dan ini mungkin kenyataan saudara pernah lihat di dalam ruang lingkup pelayanan. Pada suatu ketika gereja mengalami ketegangan. Kenapa begitu? Karena memang gereja tidak bisa mengangkat hamba Tuhan sebagai pekerja tetapnya. Kenapa begitu? Karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan orang ini yang menjadi tenaga orientasi tidak bisa diangkat sebagai pengerja tetap gereja. Para majelis memperbincangkan ini itu kelemahan, kelebihan, keberanian. Wah, macam-macam. Pada intinya, mereka merasa orang ini yang telah orientasi satu tahun ini tidak bisa diangkat. Tidak memenuhi kriteria. Saudara, bahkan yang terakhir hamba Tuhan senior yang ada di situ, dia katakan, saya juga tidak berani merekomendasi sebagai orang yang harus diangkat jadi pengerja di gereja kita. Nah, semua yang duduk di meja kemajelisan, dihadiri pendeta senior, tidak bisa mengangkat hamba Tuhan, calon hamba Tuhan ini. Kriteria-kriteria yang tidak tertulis, tidak dipenuhi sebagai hamba Tuhan gereja tersebut. Dan memang kontrak pelayanan itu diperpanjang sampai 2 kali. Dan akhirnya memang tidak diteruskan dan harus diakhiri. Saudara pendengar, saya tidak tahu. Ketika diajak sharing itu, saya juga tidak tahu aturan-aturan apa. Kalau saya, di gereja saya itu hanya ada 3 yang menyebabkan orang tidak bisa diterima atau orang dikeluarkan dari pelayanan. Apa itu? Yang pertama itu masalah ajarannya. Gitu ya. Kalau ajarannya itu sudah mengatakan Yesus itu sebetulnya bukan satu-satunya juru selamat, masih ada juru selamat yang lain, nah orang ini tersesat.
Dan kalau dia mengajar kepada orang lain begitu, banyak orang yang tersesatkan. Orang itu harus diakhiri pelayanan. Begitu. Misalnya, ada seorang teman yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan datang pada tanggal segini-segini. Dia mengadakan ibadah, persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, ini harus diakhiri pelayanan ini. Diingatkan paling tidak. Di Alkitab Tuhan Yesus berkata, aku sendiri tidak tahu itu kapan, hanya Bapakku yang tahu. Saudara, Alkitab tidak menyebutkan tanggal kapan. Cuman segera akan datang. Segera itu kapan kita juga gak tahu. Karena di Mazmur dikatakan satu hari bisa menjadi 1000 hari. Ya. Tuhan katakan satu hari kita bisa 1000 hari. Bisa juga lebih daripada itu. Saudara, yang kedua yang wajib diakhiri pelayanannya ketika dia berzina. Ketika dia berzina, melakukan hubungan seksual yang bukan dengan istri atau suaminya, itu diakhiri. Ini kan tidak bisa menjadi teladan kan, begitu ya. Kalau telepon anggota jemaatnya yang cantik gitu, lama-lama begitu ya, hati-hati. Boleh memperhatikan, tetapi kalau sudah tidak menurut koridornya, hati-hati, gampang jatuh. Yang berikutnya, dia menggunakan uang yang bukan haknya. Udah, selesailah itu. Tetapi kalau hanya khotbahnya kurang bagus, kunjungannya kurang adil, itu enggak jadi masalah bagi saya. Membuka pos pelayanan gagal, ya enggak apa-apa. Asal masih setia, bagi saya begitu. Terjadi konflik ketika dia membuka daerah baru, justru didukung, bukan malah dikeluarkan gitu. Saudara, ini aturan-aturan yang tidak tertulis ini menjadi aturan yang menjadi serius begitu. Dan akhirnya memang tidak diperpanjang. Saudara, kalau diperpanjang ada aturan-aturan di atasnya, jika diperpanjang ketikanya harus ditetapkan sebagai pengerja tetap atau tidak sama sekali. Jadi begini saudara, peraturannya katanya ini ya. Hamba Tuhan calon ini orientasi 1 tahun, diperpanjang 1 tahun. Tetapi kalau mau diperpanjang lagi harus diterima. Kalau tidak diterima, ya harus keluar. Jadi jangan dicoba-coba lagi, kasihan. Nah gitu ya, ada baiknya aturannya. Nanti biar dia cari apa pelayanan yang lain. Akhirnya memang gereja tersebut ya, majelis dan hamba Tuhan senior memutuskan untuk diakhiri saja. Seorang pemuda yang tamat sekolah teologi itu memiliki nasib yang buruk di sebuah gereja yang besar. Gitu. Saudara, ini aturan ya. Aturannya. Sebetulnya 3 itu menurut saya yang harus orang keluar. Kecuali orangnya memang gak kerasan mau keluar sendiri. Tetapi kita jangan sampai mengeluarkan orang hamba Tuhan yang tidak bersalah secara fundamental. Itu nanti akan memetik buahnya orang-orang yang menyia-nyiakan seorang hamba Tuhan yang dipilih. Kalau terlalu malas ditegur. Kalau tidak mau ditegur ya ditanya apa mau terus pelayanan di sini atau tidak. Saudara pendengar, mungkin saudara belum waktunya mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Tetapi ini saya sampaikan sebagai pengetahuan. Kalau saudara nanti jadi pemimpin gereja. Bagaimana tanggapan pemuda itu saudara? Ini agak kesaksian ya. Firman Tuhan kok kesaksian. Saya ketika khotbah ini kok banyak kesaksian firman Tuhannya mana begitu. Dia. Saya bilang ya firman Tuhan itu kan harus diaplikasikan dalam kehidupan. Kalau hanya mengajar firman Tuhan saja tanpa aplikasi dalam kehidupan, terus bagaimana? Seperti di awang-awang sana gitu. Tidak menyangkut kehidupan sehari-hari. Saya senantiasa firman Tuhan itu bersangkut paut dalam kehidupan sehari-hari. Betul tidak itu?
Nah, kembali kepada gereja yang tidak bisa menerima pemuda yang tamatan sekolah teologi tadi. Karena ini, karena itu, karena waduh macam-macam. Namun yang mengherankan, pemuda itu tidak kecewa. Juga tidak sakit hati terhadap gereja tersebut. Namun ia tidak berhenti mengabdi. Pak Puji, pengabdian itu kan tidak hanya di gereja itu saja. Di mana-mana Tuhan membuka ladang kok. Tidak perlu kecewa, tidak perlu sakit hati. Mungkin saya memang tidak cocok di situ. Oh begitu dek. Iya Pak Puji. Pemuda itu tetap melakukan pelayanan mendekati saudara-saudara yang bekerja di pinggiran kota sebagai buruh, angkat di pasar, tukang becak, tukang ojek. Sambil memberitakan kabar kesukaan kepada mereka. Wah, mereka yang selama ini tidak tahu agama. Nampak memiliki tanggapan yang baik. Orang-orang itu memiliki tanggapan yang baik. Bahkan mereka sendiri mengajak berkumpul belajar kebenaran dari Alkitab. Luar biasa. Dan mereka kalau berkumpul mencapai 10 orang di rumah yang sempit. Ganti-ganti dari rumah satu ke rumah yang lain. Saudara, memang sangat mengejutkan. Bagi yang dulu menilai bahwa pemuda itu tidak berarti. Pelayannya banyak diperbincangkan negatif. Tidak memenuhi standar sebagai orang yang harus menjadi pekerja di gerejanya. Ternyata Tuhan bisa memakai pemuda itu, bahkan bisa dikatakan sangat-sangat bernilai. Pelayanannya mengubah hati. Orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Mereka yang tadinya menolak melihat penyertaan Tuhan dalam pengabdian pemuda ini. Saudara, bagaimana? Makanya saya belajar dari Daud. Ketika mendapat kesempatan membunuh Saul, tidak dibunuh. Itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Saudara, ketika Anda dipercaya menjadi seorang pemimpin gereja untuk mengangkat seorang untuk menjadi pelayan gereja saudara, ingat baik-baik prinsip-prinsip dasar yang saya ungkapkan tadi. Tetapi kalau orang itu malas, kalau khotbah enggak persiapan, ngomongnya ngalor ngidul, gimana Pak Puji itu begitu? Maka tinggal ditantang kok. Kok ini pelayanan kok jadinya kayak begini? Misalnya ada orang yang pelayanan di sebuah gereja. Saya dikasih tahu, Pak, cobalah, tolonglah. Ini kan permasalahannya begini, kami kok mau menegur kok juga enggak enak begitu, Pak. Cobalah Bapak layani. Saya datang ke rumah orang. Ini loh, keluhan jemaat ini begini-begini, apakah benar begitu? Apakah Anda memang mencintai pelayanan atau tidak? Kalau tidak, ya tolonglah biar diganti orang lain saja, jadi tidak mengorbankan jemaat. Oh dia, loh begitu Pak? Loh iya toh, kita ini kan dipanggil Tuhan untuk melayani mereka, lah untuk apa kita ini? Datang jauh-jauh ke sini, malah kita ini membuat masalah, kan ya nggak lucu kita ini. Masalah yang tidak prinsip itu kan nggak perlu. Yang prinsip aja banyak yang kita lakukan. Misalnya, mengapa enggak mau kunjungan? Mengapa harus begitu? Khotbah kok ngawur begitu, misalnya. Ditegur dulu gitu ya. Ya, pasti orang itu akan sadar. Saudara pendengar, apa yang terjadi pemuda tadi, kembali kepada pemuda tadi, yang sudah tamat sekolah teologi itu menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran apa? Kadang-kadang ada orang yang tidak diperhitungkan oleh sesama warga gereja. Kadang-kadang kita menganggap tidak bernilai. Bahkan kita mengalami
dianggap tidak bernilai di mata gereja, di mata pemimpin gereja. Kita tidak perlu kecewa, tidak perlu sakit hati. Dan jangan sampai karena mereka tidak memperhitungkan kita, lantas kita berhenti berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan. Paulus menulis kepada jemaat Korintus, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Paulus sudah menulis pagi-pagi yang demikian itu. Kadang-kadang kita bisa juga orang lain, kita tidak memperhitungkan mereka. Atau kita tidak diperhitungkan mereka. Kalau mereka masih manusia, tidak usah kecewa. Tidak usah kecewa. Mengapa harus kecewa? Yang kita layani Tuhan. Dan pelayanan itu bukan pekerjaan. Pelayanan itu pengabdian. Kalau kita percaya, Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Saudara-saudara pendengar, saya memberi nasihat kepada saudara dalam akhir pertemuan kita ini ya. Jangan niat pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan gugur oleh karena penilaian sesama kita bahwa kita tidak bernilai. Di mata Tuhan, kita adalah sangat bernilai jika kita tetap setia melakukan untuk kemuliaannya. Maka penyertaannya akan nyata kita rasakan dalam hidup kita. Jelas ya? Jelas. Jangan kalau kita berniat, saya memelayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, wah semangat. Tiba-tiba ada orang yang menilai, ah kamu saja kok mau begitu. Apa ada nilainya kamu ini? Orang-orang yang gelarnya banyak aja gak bisa kamu ini. Jangan gugur. Jangan gugur semangat. Niat itu jangan gugur. Tuhan tidak menilai gelar kita berapa. Tidak. Kalau kita itu melayani dengan ketulusan, dengan kejujuran, kesungguhan, itulah yang sangat bernilai. Kadang-kadang Tuhan mempermalukan orang yang merasa bisa, merasa mampu. Saya tidak pernah pusing, tidak diperhitungkan orang. Layani saja. Saudara, oleh karena itu tema kita, tidak berhenti mengabdi ketika tidak diperhitungkan. Pelayanan jangan berhenti ketika kita tidak diperhitungkan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak. Kami telah memberikan apa yang ada di hati kami dari Tuhan untuk pendengar kami ini, supaya mereka tetap giat di dalam pelayanan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertekad.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang hal-hal apa saja yang kita perlu ketahui tentang wahyu Allah. Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui tentang wahyu Allah. Dan saya ingin menjawab pertanyaan ini berdasarkan satu teks yang ada di dalam Ulangan 29 ayat 29. Di sana dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Dan hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan bagi anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita menaati segala perkataan yang tercantum di dalam Taurat ini. Nah saudara, dari ayat yang terkenal ini kita akan belajar beberapa hal yang penting tentang wahyu Allah. Yang pertama, kita tahu bahwa wahyu Allah itu mengajarkan kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Tadi dikatakan bahwa hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Berarti ya perlu ada upaya Allah untuk menyatakan dirinya, baru kita bisa mengenal siapa dia. Tanpa Allah terlebih dahulu mengambil inisiatif menyatakan diri kepada kita, maka kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Bukan cuma itu, tetapi juga kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Karena ada hal-hal yang Allah nyatakan dan ada hal-hal yang Allah sembunyikan dari kita. Sehingga kita tidak mungkin bisa mengenal Allah semau kita. Kita tidak mungkin menentukan batas sendiri sejauh mana kita mau mengenal Allah. Kita baru bisa mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Yang kedua, apa yang kita perlu ketahui tentang wahyu Allah adalah bahwa kita bisa mengenal Allah, tetapi kita tidak bisa memahami dia. Kita bisa mengenal Allah, tetapi kita tidak bisa memahami dia. Tadi ayat yang kita baca Ulangan 29 ayat 29 mengatakan hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang tersembunyi. Alkitab tidak mengatakan hal-hal yang disembunyikan. Seolah-olah Allah sengaja untuk menutup itu dari manusia. Sebetulnya tidak. Tetapi yang benar adalah memang Allah tersembunyi dari pandangan manusia. Allah terlalu sempurna, terlalu terang, terlalu mulia untuk didekati oleh manusia. Sehingga bagaimanapun manusia mencoba memahami Allah, tetap ada hal-hal tertentu yang manusia tidak mungkin bisa pahami. Bahkan dari wahyu yang dia bukakan kepada kita saja, tidak semua kita bisa memahami seluruh wahyu itu dengan baik. Jadi ada hal yang tersembunyi, memang tersembunyi. Allah tidak berniat untuk membukakannya bagi kita, paling tidak untuk sekarang ini. Dan ada hal-hal yang dinyatakan bagi kita. Melalui hal-hal yang dinyatakan, kita bisa mengenal Allah. Melalui hal-hal yang tersembunyi, berarti kita tidak mungkin bisa memahami dia. Kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Kita bisa mengenal Allah tetapi tidak bisa memahami dia. Dan yang ketiga, wahyu Allah memiliki tujuan yang praktis. Wahyu Allah memiliki tujuan yang praktis. Tadi Ulangan 29 ayat 29 mengatakan supaya kita menaati segala perkataan yang ada di dalam kitab Taurat ini. Ketaatan merupakan tujuan dari Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya manusia bisa menaati dia. Tetapi Allah ingin memastikan bahwa manusia menaati dia dengan konsep yang benar. Karena itu Allah perlu menyatakan dirinya bagi kita. Karena itu Allah di dalam anugerahnya telah berkenan membuka diri kepada kita sehingga kita bisa mengenal dia. Nah, ketika kita mengenal siapa dia, maka kita juga harus hidup sesuai dengan pengenalan itu. Kalau Allah itu kudus, maka kita juga harus hidup kudus. Kalau Allah itu baik, maka kita juga harus baik meneladani dia. Sehingga tujuan dari wahyu Allah adalah hal-hal yang bersifat praktis, yaitu ketaatan kita, kesalehan hidup kita. Wahyu Allah diberikan bukan supaya manusia memuaskan rasa ingin tahunya. Wahyu Allah diberikan bukan supaya manusia menambah pengetahuan-pengetahuan yang abstrak, pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa bagi pikiran manusia. Tetapi tujuannya adalah ketaatan kita, tujuannya adalah kesalehan kita, tujuannya adalah hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Nah saudara sekalian, Allah telah menyatakan dirinya kepada kita. Nah bagaimana dengan kita?
Apakah kita sudah mengenal Allah dengan baik? Dari apa yang Allah sudah nyatakan kepada kita, apakah kita sudah berusaha sungguh-sungguh untuk memahaminya, belajar firman Tuhan dengan lebih baik, mengenal Allah melalui meditasi kita secara pribadi, kedekatan pribadi kita dengan Tuhan, melalui kepekaan kita terhadap pimpinan Tuhan di dalam detail hidup kita. Dan apakah kita sudah hidup sesuai dengan wahyu Allah? Ataukah kita hanya mengenal tentang Allah, tetapi kita tidak mengenal Allah secara pribadi? Atau dengan kata yang lain, sudahkah teologi kita itu berujung pada doksologi? Apa yang kita tahu benar-benar membawa kita untuk memuji Tuhan, membawa kita untuk memuliakan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai siapakah Firaun itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Firaun pertama kali muncul di Alkitab dalam Kejadian 12 ayat yang ke-15. Selanjutnya nama Firaun terus bermunculan dalam kisah Yusuf. Keluaran 1 ayat yang ke-8 menyatakan bahwa ada seorang raja baru yang memerintah Mesir, namun dia tidak mengenal Yusuf. Dan Alkitab selanjutnya terus memakai nama Firaun untuk merujuk pada raja tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih lanjut, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai terminologi dari istilah Firaun. Istilah Firaun sebenarnya tidak pernah dipakai oleh orang Mesir kuno untuk menyebut raja mereka hingga pada pemerintahan dinasti ke-18. Istilah Firaun kita kenal dari bahasa Yunani dan penggunaannya di Perjanjian Lama. Dari segi etimologinya, Firaun berasal dari bahasa Mesir Per-Ra. Ada yang menafsirkan istilah ini merupakan gabungan dari kata Ra, yang artinya matahari atau dewa matahari, dan kata pre yang merujuk pada artikel de atau sebelumnya, sehingga prera berarti sang dewa matahari. Namun arti yang paling tepat dari kata prera yaitu rumah yang besar atau great house. Pada awalnya istilah ini dipakai untuk merujuk pada bangunan istana yang menjadi tempat tinggal raja, dalam pengertian bahwa prera bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sistem perbajakan yang dikenakan pada rumah-rumah yang lebih kecil, yang biasanya berupa tempat ibadah ataupun rumah pribadi. Dan pada akhir abad ke-12, penulisan prera diganti dan ditambahi sehingga artinya bukan lagi great house, tetapi menjadi great house, may it live, prosper and be in health. Tetapi perubahan ini belum mengubah artinya sebagai suatu bangunan. Baru pada dinasti ke-18 terjadi perubahan yang berarti dari arti kata tersebut. Dari arti bangunan istananya berubah menjadi raja sendiri. Contoh paling awal yang didapatkan tentang pergantian arti istilah ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada Amenhotep IV, yaitu Akhenaten, dengan sebutan Parao, Given Life, Prosperity and Health the Master. Dan mulai dinasti ke-19, istilah ini semakin populer, merujuk pada Raja Mesir, dan istilah Firaun ini sejajar dengan istilah yang berarti yang terhormat, atau His Majesty. Sekitar dinasti ke-22 sampai 23, banyak istilah Mesir kuno yang seringkali menyebutkan Firaun dengan Parao. Dan puncaknya terjadi bahwa penyebutan Firaun diikuti dengan namanya sekaligus. Firaun Hafro, seperti dalam Yeremia 44 ayat yang ke-30. Pada pemerintahan dinasti ke-22, istilah Parao selanjutnya diambil oleh bahasa Yunani kuno dengan Parao, dan Latin kuno menyebutkannya dengan Parao. Dan selanjutnya bahasa Inggris mengadopsinya dengan istilah Parao. Dan untuk menjadi seorang Firaun, seorang laki-laki harus menikahi seorang perempuan yang memiliki darah Ningrat, yang biasanya perempuan itu adalah anak perempuan tertua dari Firaun sebelumnya. Hal ini terjadi karena dalam budaya Mesir, yang mewariskan darah Ningrat adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan mengenai nama-nama Firaun, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai siapakah Firaun itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama-nama Firaun. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, menjelang akhir periode yang disebut Midway Kingdom, yaitu sekitar 2133 sampai 1786 Masehi, masing-masing raja Mesir yang akan naik tahta akan memiliki 5 nama, yaitu 1 nama yang diperolehnya ketika dia lahir dan 4 nama lainnya yang diberikan saat dia dinobatkan menjadi Firaun. Dari 5 nama tersebut, 2 bagian yang paling penting, yaitu nama lahirnya dan nama ketika dia ditata. Dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, itulah yang menjadi namanya kelak. Misalnya nama lahirnya Tutankhaten, yang namanya saat naik tahta menjadi Tutankhamun. Maka Firaun ini selanjutnya akan terkenal dengan nama Tutankhamun, bukan Tutankhaten. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa urutan nama dan keterangan mengenai nama-nama Firaun. Contoh dari Raja Tut. Pertama, Horus Firaun, yaitu mengidentifikasikan dirinya dengan burung elang Dewa Hor atau Horus Kana Tut Mesut, yang berarti strong bull fighting from created forms. Kedua, Nepti, yaitu dua wanita. Nama ini merujuk pada nama dua dewi Wadjet and Nekbet dalam wujud seekor kobra dan burung Herik Never Hepu Segere Tawi Sehetep Netjeru Nebu, yang berarti Dynamic of Laos. Yang ketiga, Golden Horus. Nama ini disimbolkan dalam bentuk burung elang yang sedang duduk di atas puncak yang bersimbol emas Wadjet Kau Sehetep Netjeru, yang berarti Who display the regally, who propitiates the gods. Yang keempat, penobatan menjadi raja. Nama ini sangat membantu untuk membedakan Firaun-Firaun yang memiliki nama lahir yang sama. Ada 11 Ramses dan 7 Cleopatra. Nama ini disimbolkan dengan Setje dan Tawon, yaitu simbol dari Mesir bawah dan atas. Nesut Bit Neb Keperure, yang berarti Kingdom of Upper and Lower KMT, Lord of Manifestation Isri. Yang kelima, lahir. Nama lahir biasanya dimulai dengan Sare, yang artinya anak Ra atau dewa matahari. Nama lahir Sare Tutankhaten Hekaunus Sema, yang artinya Son of Re, Living Image of the Aten, Rule of Upper Egyptian Lunu. Setelah menjadi raja, King Tut mengubah namanya dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun, artinya Living Image of Amun. Lunu adalah kota yang dekat dengan Kairo, yang disebut dengan Heliopolis, City of the Sun, oleh orang Yunani. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan mengenai beberapa Firaun-Firaun dalam Alkitab, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan siapakah Firaun itu. Sekarang, bagian terakhir yaitu saya akan menjelaskan nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Ada beberapa referensi Alkitab dan keterangannya. Yang pertama, Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Raja Mesir yang berkuasa saat itu kemungkinan adalah salah seorang Hyksos atau Shepherd Kings. Hyksos adalah orang-orang Semit yang berhasil menguasai Mesir dari sejak dinasti ke-13 dan mengokohkan dirinya pada dinasti ke-15. Kekuasaan Hyksos berakhir pada dinasti ke-17. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 36, Kejadian 39 ayat 1-23, dan Kisah Para Rasul 7 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf ada di Mesir, yaitu ketika Yusuf berada di rumah Potifar, adalah salah seorang Hyksos. Yang ketiga, Kejadian 41 ayat yang ke-50. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf menjadi Perdana Menteri adalah Apopi, dinasti terakhir dari Hyksos. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sambutan yang hangat terhadap saudara-saudara Yusuf yang adalah gembala kambing domba. Kejadian 46 ayat 34 dan Kejadian 47 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Padahal orang Mesir sangat tidak suka dengan gembala kambing domba. Kita bisa membaca dalam Kejadian 46 ayat yang ke-34b. Yang terakhir yaitu 2 Raja-Raja 18 ayat 21, 2 Raja-Raja 19 ayat 9, dan Yesaya 37 ayat yang ke-9. Tirhaka, Raja Ethiopia dan Mesir, adalah raja yang berkuasa saat Hizkia mempercayakan diri dan kerajaannya terhadap serangan Sabherib. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi beberapa nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembahasan mengenai siapakah Firaun itu. Kiranya melalui program ini pendengar semua diberkati. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

Berikan suara-suara yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on, church. Berapa

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Saya ingin bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah tersesat? Apakah ada di antara kita yang tidak pernah tersesat? Tidak ada. Semuanya pernah tersesat. Kita pernah mencari sesuatu di satu tempat, ternyata tidak menemukan sesuatu itu karena kita salah dalam mencarinya. Saya beberapa kali, meskipun saya terlihat muda belasan tahun dibandingkan anak-anak sekolah minggu, saya kadangkala mencari jam tangan saya, mau berangkat, saya cari di mana jam tangan saya. Ternyata jam tangan saya ada di pergelangan tangan. Saya berusaha untuk cari kacamata, ternyata tetap ada di mata saya. Saya cari, tidak ketemu. Nah, saudara, pernah tidak kita mencari sesuatu tapi salah karena kita mencari di tempat yang keliru? Dan mungkin kalau kita tidak pernah merasakan kuasa kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita, mungkin kita telah mencarinya di tempat yang keliru. Grave is not his place. Kuburan itu bukan tempat Kristus. Karena Kristus ada untuk mengalahkan maut, dan sekarang dia bangkit, dia ada di surga dan memberi kuasanya untuk kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ini adalah khotbah yang pertama sebetulnya. Ini menjadi khotbah yang sangat penting sekali karena ini menjadi khotbah yang pertama yang diberitakan oleh para rasul dan yang dicatat oleh Alkitab. Mari kita membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai 32. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai yang ke-32. Ini khotbah Petrus yang pertama setelah hari Pentakosta. Biasanya kalau seorang pendeta ditabiskan, maka dia akan memberikan khotbah sulung. Dan kalau saudara suka istilah itu, maka ini adalah khotbah sulung dari Petrus setelah Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid. Mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 22 sampai 32. Kita akan membaca secara bergantian, saya akan memulai lebih dahulu. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu peristiwa Pentakosta terjadi dan beberapa orang menyangka bahwa 120 murid-murid Tuhan yang awal mereka dipikir telah mabuk oleh anggur. Kemudian Petrus berdiri mewakili semua rasul karena tidak mungkin berkhotbah bersama-sama. Kalau menyanyi bisa bersama-sama, suara 1 2 3 4, kalau khotbah tidak ada pembagian suara. Nah, Petrus itu berbicara mewakili semuanya. Dan di dalam khotbahnya itu,
Petrus mengutip dari kitab Yoel bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang dan ditutup dengan satu ayat yang indah. Coba kita lihat ayat di atasnya, ayat 21, kutipan dari kitab Yoel ditutup dengan ayat 21. Baca sama-sama. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, setelah berhenti sampai di sana, Petrus berusaha untuk menjelaskan siapa Tuhan yang dimaksud di ayat itu. Karena kalau orang Yahudi membaca nubuat dari kitab Yoel, mereka pasti akan berpikir bahwa yang dimaksud Tuhan di sana, yang kepadanya mereka bisa berseru dan diselamatkan, mereka pasti berpikir itu adalah YHWH, Yehova. Tetapi ternyata kita mungkin kaget, karena dari ayat 22 sampai terakhir, Petrus menunjukkan bahwa yang dimaksud Tuhan di sana sebetulnya bukan Yahweh seperti yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Tapi benar Yahweh memang. Tapi bangsa Israel memikirkan Yahweh itu monoteistik di dalam arti yang sangat kaku. Tetapi Petrus melihat dan menunjukkan kepada kita siapa Tuhan yang kepadanya mereka berseru dan bisa diselamatkan. Coba kita lihat ayat yang ke-36. Mari kita membaca ayat 36. Sama-sama baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus. Bukan berarti Kristus dulu bukan Tuhan, kemudian menjadi Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, nanti di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya akan membahas dari ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Nanti di sana saya akan menunjukkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan membuat dia menjadi Tuhan, tetapi membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi ketika Petrus mengutip dari kitab Yoel dan dia menutup dengan satu kalimat, barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Orang pasti bertanya-tanya, orang Yahudi pasti bingung, loh bukankah kita sudah berseru kepada Tuhan? Mengapa masih perlu lagi berseru kepada Tuhan? Bukankah kami semua sudah menaati Taurat? Bukankah kami semua sudah kenal siapa Yahweh itu? Mengapa Petrus berkata, kami masih perlu berseru kepada Tuhan? Siapa yang dimaksud Tuhan di sana? Dan kemudian Petrus menjelaskan, yang dimaksud Tuhan di sana itu adalah Yesus Kristus. Dan cara Petrus membuktikan, nanti ada 4 bagian yang kita bahas cuma 3, yang satu kita simpan untuk hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi ada 4 hal yang Paulus, yang Petrus tunjukkan. Pertama adalah di dalam pelayanan Yesus, Allah itu sudah meneguhkan bahwa Yesus itu Mesias. Di dalam kematian Yesus, kematiannya itu bukan kecelakaan, tetapi semua sesuai dengan rencana Tuhan. Kebangkitannya itu sesuai dengan kitab suci. Bukan terjadi sebagai sesuatu yang mengagetkan, karena sudah lama Allah mengatur itu. Dan yang terakhir adalah kenaikannya ke surga. Itu menunjukkan bahwa segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Tapi hari ini seperti saya sudah sampaikan, kita hanya akan fokus kepada 3 yang pertama. Dan mengapa ini kita perlu bahas? Mengapa Petrus perlu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Saudara kalau tidak memahami konteks waktu itu, saudara mungkin tidak akan merasakan betapa istimewanya pesan ini. Bagi orang-orang Yahudi waktu itu, Yesus itu pengajar sesat. Benar atau tidak? Bagi orang-orang Yahudi, bukan hanya Yesus pengajar sesat, tetapi dia orang yang terkutuk, orang yang digantung di atas kayu salib. Bagi orang Yahudi, orang itu adalah orang yang paling terkutuk. Sehingga itu semakin menguatkan bangsa Yahudi untuk berpikir bahwa Yesus benar-benar pengajar sesat, benar-benar orang yang menghujat Allah, karena itu Allah menghukum dia dengan cara mati di kayu salib. Lalu bagaimana pribadi yang seperti ini Petrus bisa tampilkan dia itu Tuhan? Orang Yahudi sudah berpikir, manusia aja dia lebih rendah kok dari manusia. Dia pengajar sesat dikutuk Allah. Bagaimana Petrus bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Dan mari kita lihat masing-masing. Yang pertama, dia menunjukkan bahwa di dalam pelayanan Yesus, Allah itu sudah meneguhkan dia. Pelayanan yang diteguhkan oleh Allah. Mari kita membaca ayat 22, Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi.
ayat 22. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Orang Yahudi selalu minta tanda. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Kalau mereka mau pergi ke satu tempat, mesti tanya, ancer-ancernya mana? Tapi bukan tanda itu yang saya maksud. Mereka ingin sebuah demonstrasi kuasa Allah. Jadi kalau ada orang datang dan berkata, aku nabi dari Allah, maka harus ada ujian, fit and proper test. Dan ujiannya adalah, please do a miracle. Coba, buatlah sebuah mujizat. Kalau bisa membuat mujizat, mereka mungkin akan percaya. Jadi mereka itu bukan masalah pandai dan tidak pandai, tetapi masalahnya adalah bisa membuat tanda atau tidak. Nah, Petrus mengetahui konsep berpikir orang yang seperti itu. Dan ternyata Petrus tidak berkata begini, kamu tahu harapanmu tentang mujizat salah semuanya. Itu mengingatkan aku pada gereja abad ke-21. Teologi kemakmuran. Kamu tahu tidak, semuanya keliru dan Allah tidak mau mengikuti seleramu gitu kan. Bukan, tapi ternyata Petrus mengatakan begini, oke, kamu kan punya konsep berpikir bahwa kalau orang itu berasal dari Allah, maka Allah akan meneguhkan orang itu dengan apa? Mujizat. Makanya Petrus memakai cara berpikir mereka dan menunjukkan kalau cara berpikirmu seperti itu, seharusnya kamu tidak menolak Yesus. Karena apa? Di sini dikatakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan dan yang dinyatakan. Bahasa Indonesia memakai dua kata, yang telah ditentukan dan telah dinyatakan. Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai cuma satu, yaitu apodeknumi. Atau deknumi itu artinya begini, membuktikan. Bahasa Indonesia memakai terjemahannya ditentukan dan dinyatakan. Sebetulnya cuma ada satu kata aja, dibuktikan. Nah, dibuktikan dengan apa? Perhatikan cara Petrus mengungkapkannya. Petrus memakai tiga kata yang sebetulnya saling saudara baik ini, saudara. Kata apa? Mujizat, kuasa, dan tanda. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya begini, dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan. Kata yang dipakai itu sebetulnya dunamis, kata yang biasanya dipakai untuk mujizat. Jadi kalau saudara membaca Alkitab ketemu kata mujizat, nah itu kata Yunaninya adalah dunamis, dan itu ada di sini. Kemudian kata kedua adalah kekuatan, kekuatan kedua mujizat, mujizat. Nah kali ini mujizat-mujizat, kata yang dipakai itu justru adalah tanda-tanda heran. Jadi hal-hal yang luar biasa, yang wonders, itu sifatnya wonderful, itulah yang dipakai di sini. Jadi kalau saya terjemahkan secara hurufiah begini, mujizat-mujizat, hal-hal yang ajaib, dan tanda-tanda. Tiga kata ini sebetulnya kalau dipakai di dalam kisah para rasul, kemungkinan besar sinonim. Mengapa saya mengatakan kemungkinan besar sinonim? Sebab kalau saudara menyelidiki kata Yunani yang muncul di sana, saudara akan menemukan begini, kadangkala kata itu tiga-tiganya muncul bersamaan dalam satu ayat. Kadangkala cuma muncul kata pertama dan kedua. Kadangkala cuma muncul kata kedua dan ketiga. Kadangkala kata pertama dan ketiga. Berarti kesimpulannya apa? Kemungkinan besar sinonim. Walaupun kalau kita mau membedakan secara ketat sesuatu yang tidak perlu kita lakukan dalam konteks ini, tapi kalau kita mau membedakan, maka membedakannya begini. Kalau dinamis, itu yang ditekankan adalah kuasa Allah, kekuatannya. Jadi kata pertama yang ditekankan di sana itu adalah kekuatan Allah. Nah, kalau wonders, hal-hal yang ajaib, yang ditekankan itu adalah respon dari orang-orangnya. Menganggap bahwa, wow, ini bukan sesuatu yang
biasa. Kalau yang pertama, wow, ini pasti ada kuasa ilahi ini. Kok bisa melakukan hal ini? Kalau yang kedua, wow, ini enggak biasa ini. Ini luar biasa. Nah, yang ketiga, itu yang ditekankan adalah maknanya apa? Kata tanda, semeion, itu yang ditekankan itu maknanya apa? Kalau saudara sakit, saya seringkali pakai ilustrasi ini. Saudara sakit kemudian, saudara duduk di sebuah tanda yang tulisannya adalah rumah sakit, ada tanda tempat tidur kan biasanya. Saudara duduk di situ satu tahun, tetap tidak akan sehat. Kalau mau sehat, masuk rumah sakitnya, benar nggak? Kalau saudara mau pintar, saudara tidak bisa duduk di dekat rambu-rambu yang jalan lalu lintas itu, gambarnya sekolah kan ya, gambarnya anak sedang jalan. Itu simbol bahwa ada sekolah. Saudara duduk di sana setahun, tidak akan pinter. Duduk 20 tahun, tidak akan pinter. Kecuali sambil duduk baca buku, baru pinter. Mau pinter, jangan di rambu-rambunya. Mau pinter, masuk sekolahnya. Ngerti maksudnya? Tanda, itu yang penting bukan tandanya, tapi apa yang ditandakan. Nah, Petrus memakai tiga kata yang sebetulnya berdekatan artinya, dipakai semua, bukan cuma dipakai semua, padahal artinya berdekatan, tetapi juga bentuknya jamak. Kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda. Atau kalau saya menerjemahkan secara harfiah, mujizat-mujizat, hal-hal yang ajaib, dan tanda-tanda. Sudah tiga kata mirip digabung jadi satu, kemudian dikasih bentuknya jamak. Artinya apa? Artinya apa? Bahasa Ibrani adalah wakeh. Bukan cuma banyak, tapi banyak. Makanya dipakai tiga kata yang mirip bentuknya jamak. Nah, ini cara Petrus untuk membuktikan bahwa Allah itu sudah meneguhkan kok Yesus itu Tuhan. Dari awal kalau kamu peka, harusnya kamu melihat, kan kamu punya konsep. Loh, kalau dia dari Allah, harusnya kan mengadakan mujizat. Nah, Petrus memakai pola pikir itu. Saya percaya bahwa teologi kemakmuran itu salah. Saya percaya. Tetapi, saya tidak percaya bahwa Tuhan benci dengan semua penganut teologi kemakmuran. Maksud saya adalah begini. Tuhan itu menangkap orang menurut caranya masing-masing. Berapa banyak di antara kita yang ditangkap Tuhan dari gereja-gereja yang menganut teologi kemakmuran? Saya termasuk salah satunya. Walaupun setelah saya percaya, saya tidak makmur-makmur. Setelah saya ganti teologi penderitaan, malah makmur. Mau makmur? Mau makmur? Kerja keras, jangan nganggur ya. Mau makmur kerja keras supaya bisa kaya raya. Nah, saudara, saya dulu punya konsep yang keliru. Tetapi saya perhatikan Allah itu menangkap saya dalam keadaan saya. Dia cari saya dan dia tangkap saya. Saya mengalami banyak hal yang luar biasa. Jujur ya, pengalaman saya bersama dengan Tuhan dulu dengan sekarang berbeda. Saya dulu Tuhan pakai saya jadi hamba Tuhan. Wah, ceritanya mengerikan, saudara, spektakuler. Beberapa di antara saudara sudah tahu kan bagaimana Tuhan pakai saya. Saya ikut camp satu minggu, pagi-pagi loh saudara. Saya tiap kali doa, Tuhan berkata, Yakub, aku panggil kamu jadi hambaku. Wah, saya pikir, wah, suara hati ini. Sudah tidak niat jadi hamba Tuhan toh. Jadi saya tafsirkan suara hati terus tiap pagi gitu. Sampai hari terakhir pendetanya bilang begini. Di sini ada orang yang masih SMA, Tuhan panggil jadi pendeta. Cepat keluar sekolah Alkitab jadi hambaku. Saya langsung berlogika. Yang ikut ini 1000 orang, yang masih SMA berapa ratus orang. Belum tentu saya kan. Terus saya berdoa, Tuhan, kalau itu aku mau tanda dari Tuhan. Saya doa pelan. Pendetanya yang tidak kenal saya dan saya tidak kenal dia, ribuan orang. Pendetanya bisa bilang begini, Tuhan beritahu, kalau mau sekolah SMA dulu boleh. Karena saya minta tandanya adalah, izinkan saya lulus SMA dulu, baru sekolah Alkitab. Baru ngomong gitu pelan sama Tuhan. Pendetanya bilang, kalau mau lulus SMA dulu boleh. Mati. Saya langsung berlutut, mah mati, keputusan yang salah ini. Akhirnya saya sudah serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan dengan enggan. SMA kelas 3, dapat tawaran di universitas yang terbaik, IPB, Satya Wacana, Undip, tanpa tes. Dan saya juga dapat beasiswa. Kemudian usaha saya dalam tanda kutip, memberi les matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, ngelesin gitar dan sebagainya, itu kok ya berkembang. Jadi saya dapat uang banyak, padahal saya dari keluarga yang miskin. Saya akhirnya melupakan Tuhan, saya masuk sekolah Alkitab. Sekolah di Undip.
kuliah saya enggak tenang. Sampai suatu ketika saya ikut retreat lagi guru sekolah minggu dan saya mimpi dengan Tuhan. Mimpinya adalah saya ini debat sama Tuhan, akhirnya ditempeleng sama Tuhan, kuaget, bangun keringat dingin. Akhirnya saya bilang, Tuhan, aku mau jadi hambamu, tapi dengan satu syarat. Saya yakin enggak mungkin tersapai syaratnya. Saya minta, papa saya setuju. Karena papa itu bukan orang Kristen waktu itu. Dan papa sering koar-koar. Aku lebih senang anakku jadi penjahat daripada pendeta. Papa anti sama kekristenan. Jadi saya minta tanda yang Tuhan pasti kelabakan, enggak bisa jawab. Tahu tidak, setelah saya ngomong ke papa via mama, malam saya dipanggil papa, suruh duduk di sebelahnya. Papa bilang begini, papa lebih senang kamu sekolah Alkitab daripada di Undip. Besok papa ke Surabaya, saya berasal dari Semarang. Papa bilang, besok papa ke Surabaya, ambil formulir, kamu isi. Saya bilang, pa enggak usah, ditelepon aja, nanti dikirim. Jangan, nanti tidak sampai. Papa pagi berangkat, siang ambil formulir, makan di terminal Surabaya. Balik malam hari, saya sudah terima formulirnya. Minta tanda lagi, bisa digantung saya sama Tuhan. Apakah saya orang yang hebat? Bukan. Saya orang yang paling keras kepala. Tapi Tuhan menemui saya dalam keadaan saya seperti itu. Saya dulu banyak mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Konsep saya masih kayak begitu. Ngerti gak? Tuhan tangkap lewat itu. Tapi setelah saya konsepnya benar, ya Tuhan tidak perlu menangkap saya dengan hal-hal yang semacam itu. Tuhan kita itu mengakomodasikan dirinya terus. Berinkarnasi. Berusaha untuk menangkap kita apa adanya kita. Dan itu luar biasanya Tuhan kita. Bagi orang Yahudi, sekalipun konsepnya keliru, Tuhan itu tidak menolak. Orang Yahudi minta tanda. Coba, tandanya apa? Yesus tidak bilang begini. Konsepmu itu keliru. Besok ikut seminar saya, nanti tak betulkan. Mujizat itu enggak penting ya, kamu datang ikut seminar ya. Enggak. Tuhan buat mujizat enggak? Buat ya. Nah itu peneguhan dari Tuhan. Pelayanan yang luar biasa. Yang kedua, bukan cuma pelayanan yang diteguhkan oleh Allah, tetapi kematian yang dikontrol oleh Allah. Mari kita melihat ayat 23. Kematian Kristus pasti sulit diterima oleh orang-orang Yahudi, tapi inilah penjelasan dari Petrus. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dia, siapa? Ya Yesus tadi, yang pelayanannya diteguhkan oleh Allah. Dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Saudara, poin ini adalah poin yang sangat penting sekali. Karena Yesus mati di kayu salib itu sebagai orang yang terkutuk. Orang Yahudi pasti akan mengatakan, kapok kamu dihukum sama Allah, kapok kamu. Tapi Petrus berkata, ngawur aja. Itu memang sesuai sama kehendaknya Tuhan. Menurut maksud dan rencananya. Kalau dalam beberapa versi Inggris, kata rencana itu diterjemahkannya pengetahuan sebelumnya, foreknowledge. Tapi saya yakin terjemahan itu keliru. Mengapa keliru? Karena kalau saudara membaca teks aslinya, dalam bahasa Inggris beberapa juga muncul, sebetulnya ada satu kata lagi yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan cuma pakai dua kata, maksud dan rencananya. Tapi ada satu lagi yang muncul di bahasa Inggris dan itu ada di dalam teks Yunani, yaitu begini. Yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi menurut maksud dan rencananya ada tambahannya. Yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahasa Inggris menerjemahkannya his set. Jadi ada kata setnya di situ. Sebelum ada kata maksud dan rencananya. Atau predetermined. Yang ditentukan sebelumnya. Jadi ini bukan hanya masalah maksud dan pengetahuan Allah. Tetapi maksud dan rencana Allah. Saudara tahu salib itu terjadi bukan hanya karena Tuhan itu melihat begini. Oh oke, okay. Kita harus menyelamatkan manusia nih. Kemudian Allah ditunggalkan rapat. Oh. Yesus tanya, bagaimana caranya? Kamu datang ke dunia. Terus, what will happen? Sebentar, tak ambil bola kristal. Terus dia ambil bola kristal, dia lihat, oh nanti kalau kamu ke dunia, nanti rasanya loh ya, kalau ini benar. Kamu nanti dibenci sama orang Yahudi, kamu nanti disalib. Menurut pengamatanku, seperti itu. Yesus tanya, bisa meleset enggak pengetahuan Bapak? Ya kalau semua berjalan sesuai rencana dan syarat ketentuan berlaku, ya nanti akan seperti itu ya.
Tidak. Itu bukan cuma Allah tahu sebelumnya, tetapi Allah apa? Merencanakan. Menurut maksud dan rencana Allah yang sudah Dia tetapkan sebelumnya. Jadi bagi bangsa Yahudi, salib itu adalah gambaran bukti dari hukuman kutukan Allah. Tapi bagi Petrus, salib itu justru bukti realisasi dari rencana Allah. Dan konsep yang serupa ini muncul lagi di pasal 4. Mari kita melihat pasal 4 sejenak. Kisah para rasul pasal yang keempat. Mari kita melihat ayat 27 dan 28. Kisah para rasul pasal yang keempat ayat 27 dan 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Baca sama-sama ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jelas salib terjadi bukan hanya karena Allah tahu itu akan terjadi, tetapi untuk menggenapi seluruh maksud dan rencana Allah yang ditentukan oleh kuasa dan kehendaknya. Penentuannya itu adalah kedaulatan Allah yang mutlak, bukan pra pengetahuan Allah. Secara salib bagi banyak orang tampaknya tragedi, tapi tahu tidak bahwa itu semua terjadi menurut rencana Tuhan yang luar biasa. Saya sangat percaya hidup kita yang tampaknya amburadul, tidak ada pola yang jelas. Kadang kita merasa tuh ya, hidupku tuh rasanya dari awal sampai akhir kok gak ada polanya ya. Masa gak ada polanya? Gak ada yang kelihatan gitu. Yang kelihatan itu cuma susah, sedih, melarat, dikecewakan. Gitu tok polanya. Pokoknya sama terus. Tampaknya kacau. Pacaran sama si A ya diputus ya toh. Gara-gara apa? Mamahnya gak seneng lihat saya. Mirip sama mantan pacarnya mamahnya katanya. Yang dulu nyakiti hati mamahnya. Sudah nembak cewek, ceweknya senang gitu kan. Enggak taunya ceweknya makannya banyak, modal kita sedikit. Akhirnya putus lagi kan gitu. Ada banyak hal yang bagi kita rasanya kok gak nyambung-nyambung ya hidupku ini. Semrawut gitu loh saudara. Tapi percayalah, di dalam mata Tuhan tidak ada hidup yang semrawut. Semua terjadi itu menurut maksud dan rencana Tuhan. Sama seperti salib, bagi banyak orang tragedi, tapi di mata Tuhan itu semua menggenapi rencananya yang sempurna. Amin. Dan itu cara Petrus menunjukkan Yesus mati itu justru membuktikan sebaliknya. Yaitu apa? Yesus ini Tuhan. Kenapa? Ya memang Dia menggenapi kok. Memang sudah ada rencana ilahi kok. Dan Dia datang untuk menggenapi rencana itu. Yang bunuh memang kamu. Yang bunuh memang tangan-tangan durhaka. Tetapi kalau Allah tidak mulai dulu berkehendak, maka kamu tidak punya kuasa atas Yesus. Pelayanan yang diteguhkan, kematian yang menggenapi rencana Tuhan. Dan yang terakhir adalah kebangkitan yang tidak terbantahkan. Mari kita melihat ayat 24 tadi, pasal yang kedua, ayat 24. Mari kita melihat, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara perhatikan, saya mau memberi sebuah pertanyaan. Kalau saudara bisa menjawab, nanti dapat makan malam. Saya tidak bohong, saudara dapat jawab, ada makan malam di rumah masing-masing. Ini dia pertanyaannya. Pertanyaannya sebetulnya simple sekali, yaitu apa yang mau saya tanyakan? Bukan ya, bukan itu. Pertanyaannya ini, Yesus bangkit itu dengan kuasa siapa? A, Roh Kudus. B, kuasanya sendiri. C, kuasa Bapa. D, tiga-tiganya benar. E, tidak ada satupun yang benar. Silakan bulatannya hitam, pakai pensil yang baik. Milih yang mana? B.
D, tiga-tiganya benar. Iya, dapat makan malam ya. Di rumah masing-masing, di mana kamu? Di Merauke atau di Wamena? Nah, di beberapa bagian Alkitab disebutkan begini, Yesus itu bangkit karena kuasa Roh Kudus. Roma 1 ayat 4, yang oleh kuasa rohnya membangkitkan dia. Tapi bagian Alkitab lain memberitahu, Yesus bangkit oleh kuasanya sendiri. Ingat di Yohanes 2, Yesus berkata, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yang dimaksud adalah tubuhnya. Aku akan, loh, berarti Yesus kan. Di Yohanes pasal 10, Yesus mengatakan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan dia berkata begini, aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Berarti Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri. Tapi di beberapa bagian yang lain, yang ditekankan itu adalah Bapa yang membangkitkan. Dengan kata lain, sebetulnya kebangkitan terjadi karena karya Allah Tritunggal. Tapi di dalam bagian ini, yang ditekankan itu adalah Bapa di surga. Bapa yang membangkitkan Yesus. Sebab kalau dikatakan Yesus membangkitkan dirinya sendiri, mungkin tidak terlalu persuasif bagi bangsa Yahudi. Tapi kalau ditunjukkan bahwa Bapa Allah yang membangkitkan Yesus, maka orang Yahudi tidak punya alasan untuk menolak Yesus. Karena siapa? Bapa aja Allah yang mereka percayai, membangkitkan Yesus, menaikannya ke surga. Berarti kan menerima dia kan? Nah kalau Allah menerima dia, masa bangsa Yahudi tidak mau menerima dia? Nah ini cara persuasi yang menurut saya sangat baik sekali. Nah dia mengatakan begini, sebab tidak mungkin, ayat 24, Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kata yang dipakai ini agak aneh, melepaskan dia dari sengsara maut. Aneh ya? Harusnya kan lebih mudah apa? Dengan membangkitkan dia dari kematian. Tapi ini melepaskan dia dari sengsara maut. Dan saudara tahu kata sengsara di situ, kalau di dalam Alkitab itu berkali-kali dipakai untuk penderitaan waktu melahirkan. Birth pangs atau birth pains. Kata sengsara itu gambaran dari orang yang melahirkan. Nah kalau kata sakit bersalin ditambah dengan melepaskan, ibu-ibu pasti tahu maksudnya apa. Ibu-ibu yang pernah melahirkan, kan mesti ada kontraksi kan ya? Iya, jadi ada kontraksi di dalam perut, kemudian kan biasanya diajarin. Begitu ada kontraksi, tarik nafas, langsung dikeluarkan. Saya enggak tahu caranya, tapi kurang lebih. Saya soalnya mengalami keguguran dulu ya. Jadi waktu ada kontraksi, berusaha untuk dikeluarkan dengan cara dipush. Makanya kan seringkali diomongi, push, langsung. Gitu, bus, gitu. Jadi kalau ada perawat ngomong bus gitu, jangan meong, bus, meong. Kalau bus langsung gitu. Nah, pada saat bayi itu sudah ada di mulut vagina mau keluar, itu kan didorong oleh air ketuban, ya. Kemudian kan yang kita lihat apa? Langsung keluarnya cepat, gitu, lepas. Gambaran kebangkitan Yesus seperti itu. Jadi di sini digambarkan sebetulnya kematian itu seperti ini loh. Orang yang nahan berkontraksi, tapi setelah kontraksi kan yang tidak terelakkan apa? Bayinya lepas loh ya, benar? Sebetulnya ketika kita sakit-sakit, hasilnya sudah pasti, yaitu anaknya akan keluar. Ketika Kristus mati, itu menderita memang seperti orang sakit bersalin. Tetapi hasil akhirnya sudah pasti, yaitu begitu kepalanya keluar, ada air ketuban yang pecah, puff, itu seperti anak kecil main di sliding di kolam renang dulu. Puff, gitu. Mengapa semua anak kecil suka mainan itu? Karena sejak lahir, mainannya dia pertama itu. Begitu keluar, jus. Gitu. Cuma sayangnya mereka tidak bisa protes, terlalu pendek, begitu keluar dipegang sama dokternya. Tapi siapa tahu loh ya, di sini kan ada beberapa dokter loh, kan harus punya jiwa entrepreneurship kan. Jadi yang nanti saudara menggeluti spesialisasi SPOG, wah, tahu enggak SPOG? Istri saya itu dulu enggak tahu SPOG apa, sungguh enggak tahu. Jadi waktu cek ke dokter, dia tanya saya, SPOG itu apa Pak? Loh masa kamu enggak tahu? Enggak tahu, spesialis orang gila. Loh,
Iya, soalnya meskipun sakit, nanti hamil lagi, datang lagi, kan gitu. Gila enggak? Enggak ya. Nah, kalau saudara mau menggeluti jurusan itu, nanti coba dipikirkanlah, ada waktu lahir itu dikasih puteran dulu berapa sliding gitu loh. Nah, jadi nanti tinggal diterima di sini. Gitu kan. Entrepreneurship-nya men, dikembangkan begitu loh ya. Nah, kematian itu diibaratkan seperti itu. Kematian itu diibaratkan seperti orang yang kesakitan waktu melahirkan itu loh. Gitu. Yang laki itu susah ya, bayangkan. Melahirkan sakit seperti apa. Kalau saya, dua anak saya lahir, saya ada di dekat istri saya memang. Wah dicubit, diapain sama dia. Wah, saya tetap diam, merasa bersalah. Bagi kita yang gak pernah menemani istri kita melahirkan, atau gak pernah melahirkan, apa sih sakitnya melahirkan itu kayak apa gitu ya. Coba bayangkan, tapi gak sama persis sih. Bayangkan saudara itu sakit perut, kebelet, gak bisa-bisa, selama 2 minggu. Pernah gak? Gak pernah. Harus nyoba supaya tahu maksud saya di sini apa. Pokoknya gak enak banget gitu loh saudara. Intinya tuh pokoknya sengsara itu kayak orang melahirkan susah gitu. Tapi hasil yang tidak terelakkan adalah kebangkitan. Makanya Petrus tadi menambahkan, Allah itu melepaskan dia dari sengsara maut, sebab apa? Tidak mungkin. Ia tetap berada dalam kuasa maut. Mungkin enggak? Seorang itu seperti yang sedang labor, apa itu, berusaha melahirkan anak. Bisa enggak? Terus-menerus gitu terus. Terus-menerus. Sampai bertahun-tahun. Enggak mungkin. Kan? Ada waktunya berhenti karena anaknya sudah lepas. Tidak mungkin begitu terus. Yesus juga tidak mungkin mati terus. Nah, alasannya apa? Nah, Petrus

Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Dalam Mazmur yang dikutip ini, Daud menceritakan, walaupun dia berada di dalam bahaya, tapi Daud yakin dia itu aman di dalam tangan Tuhan di dunia ini. Sukacita di hadapanmu, engkau akan memegang tangan kananku. Berarti bicara tentang dunia ini. Tapi Daud melangkah lebih lanjut lagi, mengungkapkan keyakinannya bahwa sekalipun dia ada di dalam dunia orang mati, Allah akan melepaskan Daud. Allah tidak akan membiarkan tubuhnya binasa. Nah, orang-orang Yahudi memahami ayat itu secara mesianis. Petrus tahu itu. Dan Petrus kemudian memberikan apologetikanya dia. Cara membela iman yang luar biasa. Dia mulai dengan menunjukkan begini, kubur Daud sekarang ini kan masih ada zamannya Petrus. Dia mengatakan di ayat 29, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Poinnya Petrus apa sih? Dia mengutip dari Daud yang meyakini, bahkan dalam dunia orang mati, Tuhan tidak melepaskan tangannya. Tuhan tidak akan membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan. Sekarang Petrus bilang begini, ini sekarang ada kuburannya Petrus, kuburannya Daud. Kamu sudah lihat sampai hari ini. Maksudnya Petrus gini loh, saudara. Ayat tadi, Daud tidak mungkin berbicara tentang dirinya sendiri. Tidak mungkin. Sebab kalau ayat itu, Daud maksudkan untuk dirinya dia, maka kemungkinannya begini, Allah itu tidak setia kepada janjinya. Kan Daud mengatakan, aku akan selalu berada dalam sukacita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Bahkan kalau aku mati, Tuhan tidak pernah melepaskan aku. Aku akan diselamatkan Tuhan. Aku tidak akan melihat kebinasaan. Itu kan janji Tuhan kepada Daud di dalam Mazmurnya. Sekarang orang Yahudi diberi pilihan oleh Petrus. Kamu percaya enggak ayat itu bicara tentang Daud saja? Sebab kalau kamu cuma melihat ayat itu bicara tentang Daud saja, maka Allahmu tidak setia. Dia janji tidak bisa menepati. Nah sekarang tanya, kamu percaya enggak Allahmu setia? Seolah-olah Petrus itu mau berlogika seperti itu. Kalau orang Yahudi mengatakan, oh ya, setia. Berarti bukan bicara tentang Daud ini. Bicara tentang orang lain. Jadi ini orang Yahudi pasti tidak bisa jawab. Ini memang cara berapologetika yang luar biasa, saudara. Orang Yahudi itu seperti makan buah si malakama itu, ngerti gak? Gak dimakan bapak mati, dimakan ibu mati, dimut, biar tetangga-tetangga yang mati, bapak ibu gak usah mati. Mereka gak bisa jawab, sebab kalau mereka ngaku, oh ayat itu tentang Daud. Berarti Allahnya gak setia dong sama Daud, gak mungkin dong Allah gak setia. Loh berarti bukan tentang Daud, tentang siapa dong? Kemudian Petrus nambahkan gini, Daud itu siapa sih sebetulnya? Nah dia tambahkan, coba kita lihat ayat yang ke-30. Tetapi ia, Daud adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan, telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, merujuk balik ke kutipan yang tadi, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Petrus ini pintar loh, saudara. Jangan pikir, wah cuma nelayan, gak bisa apologetika. Meskipun dia gak pernah ikut seminar apologetika saya, Petrus itu lebih pintar dari saya, saudara. Meskipun nelayan ya, jarang baca buku. Tapi dia itu hebat. Dia bilang gini, janji itu kalau kepada Daud gak tergenapi berarti. Karena Daud mati, sampai sekarang tubuhnya binasa. Terus, kamu ingat gak bangsa Yahudi? Kita semua kan percaya Daud itu juga nabi. Ini sesuatu yang gak bisa dibantah lagi. Memang orang-orang Yahudi percaya Daud itu nabi. Bukan cuma nabi, tapi di dalam Mazmurnya Daud itu menubuatkan tentang Mesias. Misalnya apa? Mazmur 110 ayat 1. Tuhan berkata kepada Tuanku, Daud berkata begitu, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Jadi ada banyak Mazmur Daud itu yang dipercayai orang Yahudi bersifat mesianis. Nah sekarang

Sekarang Petrus tinggal mengingatkan, kamu percaya enggak Daud itu nabi? Orang Yahudi pasti akan mengatakan amin. Nah kalau kamu percaya dia nabi dan ayat itu tidak mungkin digenapi dalam diri Daud, berarti itu pasti berbicara tentang sesuatu yang terjadi di depan. Tentang siapa? Tentang Mesias. Dan untuk meneguhkan itu, Petrus mengutip satu ayat lagi, yaitu janji Tuhan kepada Daud yang diulang berkali-kali sejak 1 Samuel 7 terus gitu. Tuhan janjinya begini, Daud, aku akan mendudukkan keturunanmu selama-lamanya di tahta Israel. Sekarang saya tanya ya, setelah pembuangan, siapa keturunan Daud yang jadi raja? Setelah pembuangan enggak ada yang jadi raja. Bangsa Israel enggak pernah bebas. Kalau begitu, janji Tuhan kepada Daud bahwa keturunannya akan selama-lamanya di tahta Israel, tergenapi enggak? Kalau cuma dipikirkan itu merujuk pada Daud saja, maka janji Tuhan tidak digenapi. Kalau janji Tuhan tidak digenapi, berarti Tuhan tidak setia. Wah, bangsa Yahudi pasti akan nolak. Enggak, Tuhan setia. Nah, berarti digenapi kan? Ya digenapi. Tapi kan enggak ada raja politik kan dalam keturunan Daud? Enggak ada kan? Enggak ada. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, raja yang terus-menerus secara kekal menduduki tahta Daud adalah raja secara keseluruhan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Pintar ya. Makanya tidak heran di akhir khotbahnya ketika Petrus menantang, berikan dirimu dibaptis. Orang Yahudi tidak punya kuasa menolak. Karena pikirannya sudah kalah semua oleh pembelaan semacam ini. Walaupun Petrus pintar, hebat, tapi dia tempatkan kesaksian kitab suci di bagian awal. Nah sekarang bagian terakhir, kesaksian Petrus tentang kebangkitan Yesus bukan cuma dari kitab suci, tapi dia mengatakan begini, ayat 32, baca sama-sama yang keras, ayat 32, 1, 2, 3. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kami semua adalah saksi. Kalau dalam teks Yunani itu ada penekanannya, kami semua, ya kami semua. Karena kata kaminya diulang 2 kali dan ditambah kata semua. Yang berarti Petrus mengatakan bukan cuma aku, tapi semua ini orang menjadi saksi. 120 orang murid adalah saksi kebangkitan Tuhan. Tapi kita perhatikan baik-baik ya. Meskipun mereka melihat kebangkitan Tuhan sebagai sesuatu yang spektakuler, luar biasa, tapi tetap mereka meletakkan kesaksian kitab suci melebihi kesaksian manusia. Sekarang yang terjadi di banyak gereja modern adalah orang lebih senang mendengar kesaksian manusia daripada mendengar kesaksian dari kitab suci. Begitu dijelaskan penyelidikan Alkitab, aduh tidak tertarik. Nanti didatangkan, ini penderita penyakit yang dokter sudah angkat tangan semua, pasti mati. Ternyata dokternya mati duluan, dia tidak mati-mati. Oh semua datang kepengen dengar, wah hebat juga. Gitu. Kita lebih suka kesaksian manusia daripada kesaksian kitab suci. Nanti kalau ada hamba Tuhan dibawa ke surga, apa segala macam, senang, mau dengar. Padahal Alkitab di kitab Wahyu sudah mencatat panjang lebar surga itu seperti apa. Saudara tidak pernah baca, tidak ngerti juga tidak tanya. Kesaksian kitab suci lebih penting daripada kesaksian manusia. Amin. Sore ini kita belajar bahwa apa yang terjadi pada Tuhan bukan karena dia dikutuk oleh Allah, bukan karena Allah menghukum dia, tapi justru sebaliknya, hal-hal yang tampaknya tragis, hal-hal yang tampaknya kecelakaan, di dalam semuanya itu ada tangan Tuhan yang luar biasa. Dalam pelayanan Yesus, Allah meneguhkan dia. Di dalam kematiannya, rencana dan maksud Allah digenapi dengan sempurna. Dan di dalam kebangkitannya, apa yang dinubuatkan kitab suci terjadi. Hari ini, sore ini, apakah kita berada dalam situasi hidup yang tanpa harapan? Apakah kita berada dalam situasi hidup yang membuat kita merasa, aduh aku tidak mungkin bisa tahan, aku tidak mungkin bisa berjuang maju lagi. Mungkin saudara merasa bahwa hidupmu kacau, hidupmu itu seperti coretan yang tidak ada artinya apa-apa. Tapi sore hari ini kita punya harapan yang baru. Karena Kristus bangkit dari kematian, itu menunjukkan rencana Tuhan yang indah, Allah mampu genapi. Rencana yang tidak mampu dipahami malaikat, Allah mampu genapi. Apalagi rencana untuk hidupmu. Kalau rencananya dia yang begitu complicated tentang Yesus, dia mampu genapi setiap detailnya tanpa salah. Apalagi rencananya untuk hidup kita.
saya yakin terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengarahkan hidup kita mencapai tujuannya. Sore ini pertanyaannya untuk kita adalah, mau tidak engkau menyerahkan hidupmu kepada Kristus yang bangkit? Kalau ada sore hari ini yang belum menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Kristus yang bangkit, engkau masih suka menangani hidupmu sendiri, sore ini datang kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Apapun dosamu yang besar, masa lalumu yang tidak seperti yang kau kehendaki, yakinlah semuanya berada di dalam rencana Tuhan. Dan bukan kebetulan sore ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Bukan kebetulan kalau sekarang Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Terima dia. Engkau akan mengalami kemenangan hidup bersama Tuhan. Mari tunduk kepala kita.

Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu, kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya.
yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu, dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang hal-hal apa saja yang kita perlu ketahui tentang wahyu Allah. Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui tentang wahyu Allah. Dan saya ingin menjawab pertanyaan ini berdasarkan satu teks yang ada di dalam Ulangan 29 ayat 29. Di sana dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Dan hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan bagi anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita menaati segala perkataan yang tercantum di dalam Taurat ini. Nah saudara, dari ayat yang terkenal ini kita akan belajar beberapa hal yang penting tentang wahyu Allah. Yang pertama, kita tahu bahwa wahyu Allah itu mengajarkan kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Tadi dikatakan bahwa hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Berarti ya perlu ada upaya Allah untuk menyatakan dirinya, baru kita bisa mengenal siapa dia. Tanpa Allah terlebih dahulu mengambil inisiatif menyatakan diri kepada kita, maka kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Bukan cuma itu, tetapi juga kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Karena ada hal-hal yang Allah nyatakan dan ada hal-hal yang Allah sembunyikan dari kita. Sehingga kita tidak mungkin bisa mengenal Allah semau kita. Kita tidak mungkin menentukan batas sendiri sejauh mana kita mau mengenal Allah. Kita baru bisa mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Yang kedua, apa yang kita perlu ketahui tentang wahyu Allah adalah bahwa kita bisa mengenal Allah, tetapi kita tidak bisa memahami dia. Kita bisa mengenal Allah, tetapi kita tidak bisa memahami dia. Tadi ayat yang kita baca Ulangan 29 ayat 29 mengatakan hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang tersembunyi. Alkitab tidak mengatakan hal-hal yang disembunyikan. Seolah-olah Allah sengaja untuk menutup itu dari manusia. Sebetulnya tidak. Tetapi yang benar adalah memang Allah tersembunyi dari pandangan manusia. Allah terlalu sempurna, terlalu terang, terlalu mulia untuk didekati oleh manusia. Sehingga bagaimanapun manusia mencoba memahami Allah, tetap ada hal-hal tertentu yang manusia tidak mungkin bisa pahami. Bahkan dari wahyu yang dia bukakan kepada kita saja, tidak semua kita bisa memahami seluruh wahyu itu dengan baik. Jadi ada hal yang tersembunyi, memang tersembunyi. Allah tidak berniat untuk membukakannya bagi kita, paling tidak untuk sekarang ini. Dan ada hal-hal yang dinyatakan bagi kita. Melalui hal-hal yang dinyatakan, kita bisa mengenal Allah. Melalui hal-hal yang tersembunyi, berarti kita tidak mungkin bisa memahami dia. Kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya. Kita bisa mengenal Allah tetapi tidak bisa memahami dia. Dan yang ketiga, wahyu Allah memiliki tujuan yang praktis. Wahyu Allah memiliki tujuan yang praktis. Tadi Ulangan 29 ayat 29 mengatakan supaya kita menaati segala perkataan yang ada di dalam kitab Taurat ini. Ketaatan merupakan tujuan dari Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya manusia bisa menaati dia. Tetapi Allah ingin memastikan bahwa manusia menaati dia dengan konsep yang benar. Karena itu Allah perlu menyatakan dirinya bagi kita. Karena itu Allah di dalam anugerahnya telah berkenan membuka diri kepada kita sehingga kita bisa mengenal dia. Nah, ketika kita mengenal siapa dia, maka kita juga harus hidup sesuai dengan pengenalan itu. Kalau Allah itu kudus, maka kita juga harus hidup kudus. Kalau Allah itu baik, maka kita juga harus baik meneladani dia. Sehingga tujuan dari wahyu Allah adalah hal-hal yang bersifat praktis, yaitu ketaatan kita, kesalehan hidup kita. Wahyu Allah diberikan bukan supaya manusia memuaskan rasa ingin tahunya. Wahyu Allah diberikan bukan supaya manusia menambah pengetahuan-pengetahuan yang abstrak, pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa bagi pikiran manusia. Tetapi tujuannya adalah ketaatan kita, tujuannya adalah kesalehan kita, tujuannya adalah hidup kita yang memuliakan nama Tuhan. Nah saudara sekalian, Allah telah menyatakan dirinya kepada kita. Nah bagaimana dengan kita?
Apakah kita sudah mengenal Allah dengan baik? Dari apa yang Allah sudah nyatakan kepada kita? Apakah kita sudah berusaha sungguh-sungguh untuk memahaminya? Belajar firman Tuhan dengan lebih baik. Mengenal Allah melalui meditasi kita secara pribadi. Kedekatan pribadi kita dengan Tuhan. Melalui kepekaan kita terhadap pimpinan Tuhan di dalam detail hidup kita. Dan apakah kita sudah hidup sesuai dengan wahyu Allah? Ataukah kita hanya mengenal tentang Allah, tetapi kita tidak mengenal Allah secara pribadi? Atau dengan kata yang lain, sudahkah teologi kita itu berujung pada doksologi? Apa yang kita tahu benar-benar membawa kita untuk memuji Tuhan, membawa kita untuk memuliakan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari, kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

9. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah.

Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Cornaviri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Di dalam kalangan tertentu di kekristenan, pekerjaan Roh Kudus mendapatkan penekanan. Dan kita semua tahu aliran apa saja yang begitu menekankan karya Roh Kudus. Tetapi apakah ketika mereka berapi-api menekankan karya Roh Kudus, maka apa yang mereka lakukan itu sudah benar? Kalau kita mengamati dengan serius, dengan teliti, maka kalangan-kalangan tertentu yang begitu getol, berapi-api, bersemangat, menekankan pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus, ternyata ada hal yang memprihatinkan yang harus kita ketahui. Apa yang mereka tekankan dari karya-karya Roh Kudus biasanya bersifat egosentris, berpusat kepada diri kita. Yang ditekankan adalah bagaimana Roh Kudus memberi kita sukacita, bagaimana Roh Kudus memberi kita kekuatan, bagaimana Roh Kudus memberi kita semua yang kita perlukan sebagai orang Kristen. Apakah ini keliru? Tidak keliru. Tapi kalau kita membatasi karya Roh Kudus hanya pada diri kita sendiri, maka kita telah bersikap egosentris. Selain egosentris, kalangan-kalangan tertentu juga menekankan karya-karya Roh Kudus yang tidak bisa diverifikasi. Kalau misalnya ada orang mengatakan, tadi malam saya mendengarkan bisikan dari Roh, apakah saudara bisa memverifikasi itu benar atau salah? Apakah saudara bisa tanya, apakah saya bisa mendapatkan rekamannya? Atau paling tidak, kita bisa mendapatkan sensor bahwa ada makhluk halus yang lewat dan memberikan suaranya kepada kamu, maka tidak bisa diverifikasi. Kalau ada orang mengatakan saya baru pulang dari neraka, pulang dari surga, saudara tanya apakah ada bukti boarding tiketnya, saudara pasti tidak akan diberi itu. Atau saudara pesan minimal kan ada e-tiketnya, konfirmasi. Pasti tidak akan ada hal yang bisa memverifikasi. Selain egosentris, juga bersifat tidak bisa diverifikasi. Tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah seringkali pada waktu kita menekankan pekerjaan Roh Kudus, kita tidak mengaitkannya dengan pekerjaan Kristus. Jadi banyak orang yang terlalu bersemangat menekankan ini karya Roh Kudus, ini karya Roh Kudus, ternyata tidak dikaitkan sama sekali dengan karya Kristus di kayu salib, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Padahal kalau kita nanti belajar bersama-sama hari ini, kita akan tahu kalau tidak ada karya Kristus yang sempurna, maka tidak akan ada karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Makanya berbicara tentang Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari berbicara tentang Kristus. Hari ini kita akan belajar karya Roh Kudus yang tidak egosentris. Karya Roh Kudus yang bisa diverifikasi. Karya Roh Kudus yang berkaitan dengan karya Kristus. Yaitu dia sebagai parakletos. Apa itu parakletos? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-16. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-16. Kita membaca dari ayat 4b sampai yang ke-11. Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai yang ke-11. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 11. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Bagian yang kita baca itu merupakan salah satu bagian kecil dari yang disebut khotbah Yesus terakhir atau dikenal dengan nama farewell discourse. Yohanes pasal 13 sampai pasal 17 itu namanya farewell discourse. Orang-orang yang tahu Alkitab, yang tahu teologi biasanya memberi sebutan supaya membantu kita lebih mengingatnya dan supaya mereka terlihat lebih keren. Nah, ini disebut dengan nama farewell discourse dari pasal 13 sampai pasal yang ke-17. Nah, di dalam khotbah Yesus terakhir ini, Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Karena dia akan pergi kepada Bapa, murid-muridnya nanti akan meneruskan pekerjaan Yesus. Kalau saudara membaca di bagian di atasnya, coba kita lihat pasal 15. Pasal yang ke-15, bagian yang terakhir, dikatakan demikian, ayat 26-27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi karena Yesus nanti akan mengutus murid-muridnya untuk bersaksi, murid-murid perlu dipersiapkan. Bahkan di pasal 20, Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah dia bangkit, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian pula aku sekarang mengutus kamu. Dia mempersiapkan murid-murid supaya nanti murid-murid bisa bersaksi, supaya murid-murid bisa meneruskan pekerjaan Yesus. Nah, di tengah-tengah persiapan itu, Yesus berbicara tentang satu hal yang di ayat 4b tadi dari ayat 16 dikatakan, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Kalau dalam bahasa Yunani itu bentuknya jamak, hal-hal ini. Bahasa Inggris juga dengan tepat menerjemahkannya dalam bentuk jamak, these things. Yesus sedang merujuk kepada sesuatu. Apa yang dimaksud hal ini? Saudara lihat di atasnya, saudara ketemu. Dari pasal yang ke-15, perikop yang terakhir, saudara lihat judul perikopnya, dunia membenci Yesus. Berbicara tentang penganiayaan. Dan Yesus mengatakan, penganiayaan ini, hal ini, tidak kukatakan kepadamu dari semula. Yesus tidak mau berbicara tentang penganiayaan dari semula. Mengapa? Jangan punya pikiran begini. Moh, kalau dari awal bicara tentang penganiayaan, enggak ada yang mau ikut. Gitu kan. Makanya dari awal bicaranya tentang kemakmuran, kesuksesan, mujizat, dan sebagainya. Supaya banyak yang ikut. Bukan itu. Ini bukan strategi marketing sebetulnya. Alasannya berbeda. Coba kita baca ayat 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Alasannya apa? Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi alasan Yesus tidak mau membicarakan penganiayaan dari awal adalah karena dia masih bersama mereka. Nanti sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Jadi dia perlu bicara tentang penganiayaan. Kok masih tidak jelas ya alasannya? Mengapa tidak mau bicara tentang penganiayaan selama Yesus ada? Ini dia kuncinya. Selama Yesus ada, target penganiayaan itu kepada Yesus, bukan kepada murid-muridnya. Makanya di pasal 15, Yesus berkata begini, kalau dunia membenci kamu, jangan khawatir, karena dunia lebih dulu membenci aku. Bahkan Yesus mengatakan begini, seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Dalam arti, kalau Yesus dianiaya, maka muridnya juga dianiaya. Tapi murid-murid tidak usah khawatir. Karena penganiayaan yang kita alami tidak akan melebihi penganiayaan yang diterima oleh Tuhan Yesus. Selama Yesus bersama dengan murid-murid, maka murid-murid itu tenang. Kenapa? Yang dijadikan target serangan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Coba kita lihat pasal 15 supaya kita lebih jelas. Pasal yang ke-15, mulai ayat 18, saudara lihat judul perikopnya, dunia membenci Yesus, ayat 18 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jadi selama Yesus bersama mereka, mereka tenang. Yesus dijadikan target serangan. Bukan cuma itu. Selama Yesus bersama mereka, Yesus itu menjaga mereka. Coba baca pasal 17. Hari ini kita akan banyak membaca ayat, tapi semuanya dari Injil Yohanes. Pasal yang ke-17, mari kita melihat pasal yang ke-17, ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Bandingkan dengan pasal 18, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, pasal 18 ayat 8 dan 9, pada waktu Yesus ditanya, di mana Yesus orang Nazaret itu? Yesus menjawab dan mereka jatuh, dan ini jawaban Yesus selanjutnya. Pasal 18 ayat 8 dan 9. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genap firman yang telah dikatakannya di pasal 17 tadi. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Jadi Yesus tidak mau bicara tentang penganiayaan sebelum dia naik ke surga. Mengapa? Karena kalau Yesus masih bersama murid-murid, Yesus jadi target penganiayaan. Murid-murid tenang. Karena selama Yesus bersama mereka, Yesus yang memelihara, Yesus yang menjaga murid-murid. Jadi Yesus tidak merasa perlu berbicara menekankan tentang penganiayaan. Tapi sekarang ceritanya beda. Yesus akan pergi kepada Bapa. Yesus akan disalib, Yesus akan bangkit, dan Yesus akan naik ke surga. Berarti murid-murid akan sendirian. Murid-murid tidak akan bersama dengan Yesus. Dan saat itulah mereka perlu mendengar tentang penganiayaan. Wah, tapi pada waktu mereka mendengar tentang penganiayaan, mereka memberikan respon tertentu. Bagaimana dengan kita? Seandainya orang yang kita kasihi, yang selama ini itu memberikan dirinya sebagai bumper untuk kita. Apapun masalahnya, dia yang jadi target. Apapun masalahnya, jawabannya adalah dia. Nah, orang itu sekarang akan meninggalkan kita. Bukan cuma meninggalkan, tapi meninggalkan berita bahwa nanti kamu akan dianiaya. Bagaimana respon kita? Situasi yang tidak mengenakan, bukan? Nah, pada saat peristiwa seperti itu terjadi, murid-murid meresponinya. Meresponinya sama seperti kita, yaitu murid-murid merasa kebingungan. Kok tahu bahwa murid-murid itu bingung? Saudara bingung enggak? Kok saya tahu bahwa murid-murid bingung? Enggak bingung? Harus bingung. Dari mana saya tahu bahwa murid-murid bingung? Saya tahunya adalah karena Yesus juga bingung dengan sikap murid-murid. Coba kita lihat pasal 16 tadi. Pasal 16, Yesus berkata begini, ayat yang ke-5. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, baca sama-sama, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Jadi Yesus mau pergi kepada Bapaknya, Yesus berkata, kok gak ada yang tanya sih kamu ini? Mengapa kok Yesus itu malah tanya? Loh, kok gak ada yang tanya sih? Nah, terus kita jawabnya bagaimana? Saya kan pernah cerita sebuah ilustrasi itu. Ada seorang profesor filsafat memberikan ujian. Ujian akhirnya itu pertanyaannya simple. Yaitu cari pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Jadi masing-masing mahasiswa masuk, kemudian memberi pertanyaan. What is time? Apa itu waktu? Wah, diterangkan sama profesornya. Gagal kamu. Satunya lagi masuk. What is being? Apa itu keberadaan? Wah, profesornya bisa jawab semua. Jadi tanya apapun, profesornya bisa jawab. Mahasiswa terakhir ini bingung, tanya apa ya? Akhirnya dia masuk. Setelah masuk, dia lulus nilainya terbaik. Pada waktu dia masuk, dia tanya begini. Mengapa kamu tanya pertanyaan itu? Profesornya tidak bisa jawab. Iya ya, kenapa ya? Nah, dapat A dia. Yesus ini bingung karena setelah dia mengatakan, aku mau pergi. Loh, kok gak ada yang tanya? Terus Yesus tanya, loh kok gak tanya? Padahal sebetulnya, murid-murid sudah pernah tanya loh. Coba lihat ya, pasal 13 dan pasal 14. Coba kita lihat pasal 13. Pasal yang ke-13, pada waktu Yesus mau pergi, memberitahu dia disalib, ini dia pertanyaan dari Petrus, ayat 36. Pasal 13, ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, wah ini jawabannya jelas sekali. Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Setelah dijawab Yesus, tambah jelas atau tambah bingung kira-kira Petrus? Tuhan kemana engkau pergi? Jawaban Yesus adalah, wah, ke tempat aku pergi, engkau tidak tahu, enggak bisa ikut sekarang. Nanti kamu akan ikut. Wah, enggak jelas loh jawabannya. Harusnya kalau ditanya, guru kemana engkau pergi? Kan dia langsung jawab toh, RW 5, RT 5 gitu kan. Jadi jelas gitu loh, saudara, tempatnya di mana. Yesus udah kasih jawaban gitu. Pasal 14, Thomas juga tanya. Bukan cuma Petrus yang tanya, Thomas juga tanya. Ayat 4 mulai, pasal 14, ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Wah, Yesus percaya diri banget ya. Ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6-nya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Thomas setelah tanya, tambah jelas atau tambah bingung? Tuhan, kami tidak tahu kamu kemana, dari mana bisa tahu jalannya. Loh, kamu kan tidak tahu jalannya, akulah jalannya. Tuan, kok tidak tambah jelas ya? Jadi sebetulnya murid-murid sudah tanya dua kali, tapi jawaban Yesus itu terlalu tinggi untuk mereka. Mereka itu belum siap untuk memahami bahwa Mesias yang mereka jadikan guru, Mesias yang mereka ikuti, sebentar akan meninggalkan mereka. Mereka itu tidak punya gambaran itu. Karena mereka orang-orang Yahudi yang punya konsep Mesias tidak akan meninggalkan mereka. Mesias itu adalah tokoh politik pembebas secara militer yang tidak akan meninggalkan mereka. Lah kalau mereka sudah menyerahkan pengharapannya kepada Yesus dan Yesus mengatakan, aku mau pergi, kamu tidak bisa ikut. Waduh, setengah mati. Bingung mereka. Makanya ketiga kalinya waktu Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa, murid-murid tidak tanya. Mungkin takut dimarahi lagi, ditegur. Atau mungkin takut kalau dijawab menjadi lebih bingung. Pernah saudara tanya orang setelah dijawab malah lebih bingung? Nah ya, apalagi kalau orangnya setelah menjawab mengatakan, oh gampang itu sederhana, dijelaskan, bingung. Sederhana aja kayak gitu, yang rumit seperti apa ya kurang lebih? Murid-murid itu bingung ketika Yesus mau pergi. Itu respon murid-murid pertama. Bukan cuma bingung, murid-murid itu juga berduka cita. Mari kita lihat kembali pasal 14. Pasal 16, teks utama kita. Pasal 16, ayat yang ke-6. Murid-murid bukan cuma bingung, tetapi mereka juga bersedih. Ayat 6 saya bacakan. Pasal 16, ayat 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Sebab itu hatimu berduka cita. Bahasa Inggris menerjemahkannya lebih tepat. Sorrow has filled your heart. Jadi bukan cuma kita ini berduka cita, tetapi duka cita telah memenuhi hati kita. Bedanya apa? Kalau dikatakan hatimu berduka cita dengan duka cita memenuhi hatimu. Bedanya di mana? Kalau kita berduka cita, kita tidak tahu kualitas dukanya seberapa. Saya pernah punya teman dulu, begitu malam ini putus sama pacarnya. Sedihnya sebentar, cerita sambil nangis gitu, kan aku kehilangan gitu. Besok itu sudah punya pasangan yang lain dia. Duka citanya itu cuma mampir sebentar aja. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, gitu aja. Tidak lama, jadi duka citanya itu tidak terlalu besar. Tetapi kalau duka cita memenuhi hati kita, berarti kualitas duka citanya apa? Sangat besar. Bukan cuma memenuhi, tetapi dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu bentuknya perfect tense. Bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkannya has filled. Telah memenuhi, berarti ini bukan cuma terjadi sekali, tetapi terjadi beberapa kali di masa yang lampau. Ini bukan cuma sesuatu yang terjadi kadang-kadang, tetapi terjadi berkali-kali. Ketika Yesus meninggalkan kita, dunia akan membenci kita. Dan bukan cuma sekali dunia membenci kita, tetapi dunia akan berkali-kali membenci kita. Dunia berkali-kali akan membawa kita kepada kesulitan dan penderitaan. Dan Yesus sudah memberitahu dari awal bahwa sorrow has filled your heart. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Duka citanya itu bukan cuma mampir di dalam hati kita, tapi duka citanya itu akan ngekos paling tidak beberapa bulan di tempat kita. Atau kalau dia kerasan, dia akan kontrak bertahun-tahun di dalam hati kita. Jadi Yesus ini jujur, dia tidak mengatakan kalau kamu ikut aku, hidupmu enak-enak, tidak akan ada penderitaan, tidak ada air mata. Yesus tidak pernah janji seperti itu. Biasanya yang janji pendeta-pendeta tertentu, saudara. Bukan Yesus yang janji. Kalau Yesus terus terang, ikut dia ya kamu dibenci dunia. Ikut dia ya kamu siap menderita. Dan Yesus memakai bentuk perfect tense untuk memberitahu kita. Ini akan terjadi terus menerus. Tetapi jangan khawatir. Walaupun terjadi berkali-kali, tetap akan ada akhirnya. Itu sementara. Coba kita baca pasal 16, ayat 20-22. Ini yang kita tunggu-tunggu. Cuma sementara, meskipun berkali-kali cuma sementara. Ada waktunya akan berhenti. Kapan waktunya berhenti? Nah, ini jawabannya. Yohanes 16 ayat yang ke-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ayat 22, ini akhir dari penderitaan kita. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Jadi kalau dunia ini membuat kita menderita, berkali-kali kita dianiaya, Yesus berkata begini, jangan khawatir, itu sementara. Nanti akan ada waktunya duka citamu berhenti. Wah, kita semangat. Kapan Tuhan? Yesus jawab, waktu aku datang kembali kedua kali. Waktu aku bertemu kembali dengan kamu. Langsung kita mikir, waduh, terlalu lama rasanya. Mengapa pada waktu dianiaya tidak langsung penganiaya kita dihukum mati dan sebagainya? Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Ada banyak orang yang berpikirnya macam-macam. Kalau nanti kita dianiaya, wah berarti nanti Tuhan akan membunuh semua penganiaya kita. Tidak, Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Tapi Tuhan janji bahwa walaupun kita akan menderita terus, penderitaan kita akan diganti dengan sukacita. Dan itu digambarkan seperti orang yang melahirkan. Nah, siapa di sini yang pernah melahirkan? Pasti tahu. Melahirkan itu sakit luar biasa. Kenapa saya tahu? Bukan karena saya membaca, tapi karena tiap kali istri saya melahirkan, saya selalu ada di sisinya dia. Jadi saya tahu betapa dia sangat menderita melahirkan dua anak saya. Saya paham penderitaan dia dan saya ada di situ. Tetapi aneh, tiap kali mendengar bunyi, langsung wajahnya itu lega. Wah, sukacitanya luar biasa. Saudara tahu mengapa dokter kandungan itu namanya SPOG? Istri saya itu pernah tanya saya waktu hamil, kontrol ke dokter, dia tanya, Pak, dokter kandungan kok SPOG ya? Kepanjangannya apa? Oh, itu spesialis orang gila. Karena walaupun melahirkan sakit, ya kan? Setelah itu balik lagi enggak? Balik lagi, punya anak lagi. Nah, itu namanya spesialis orang gila. Bukan. Melahirkan anak itu hal yang mulia bagi wanita. Karena laki-laki enggak bisa melahirkan. Makanya saya menemani istri saya melahirkan. Saya enggak bisa melahirkan. Kalau saya bisa melahirkan, saya melahirkan. Saya cuma bisa mengandung, tapi enggak bisa melahirkan ini. Sudah beberapa tahun mengandung terus. Seperti orang melahirkan dulu. Sakit, tapi setelah itu berganti sukacita. Nah, Tuhan juga begitu. Waktu murid-muridnya mendengar, murid-muridnya bingung. Waktu mendengar, murid-muridnya sedih. Dan ini dia respon Yesus terhadap kesedihan mereka. Nah, ini jawaban Yesus. Mari kita melihat pasal 16. Pasal 16 kembali ke teks kita yang utama. Mari kita melihat pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, pada saat murid-murid bingung mendengar tentang penganiayaan, pada saat murid-murid mengalami kesedihan karena mendengar penganiayaan, Yesus tidak berkata begini, oh ya sudah, karena kamu bingung, karena kamu sedih, sudah aku jamin tidak akan terjadi penganiayaan kepada kamu. Yesus tidak berkata begitu. Yesus tidak berkata begini, oke, karena kamu sedih dan bingung, nanti kalau kamu dianiaya, masuk di dalam penjara, tugasmu itu gampang kok. Masuk penjara enggak sulit kok. Kamu tinggal ngambil gitar, nyanyi bareng berdua, seperti Paulus dan Silas. Ya, toh? Nyanyi lagu-lagu, nanti akan terjadi gempa bumi. Atau paling tidak, nanti jeruji-jeruji penjaranya itu kamu gampang bengkokkan, kamu bisa lewat. Nanti jarak 2 meter kalau ada penjaga mendekati kamu, mereka akan jatuh. Seperti aku di Taman Getsemani, ketika ditangkap aku berkata, akulah dia, semuanya jatuh. Jadi Yesus memberi penghiburan kepada murid-muridnya, penganiayaan tidak terjadi. Kalau kamu dianiaya, kamu akan menerima mujizat. Bukan itu loh yang dikatakan Yesus. Ketika mereka sedih, ketika mereka bingung, Yesus menjanjikan memberikan parakletos. Dalam bahasa Inggris, itu diterjemahkannya berbeda-beda. Ada yang tetap menerjemahkannya paraklet. Nah, kita mendapatkan kata paraklet itu berasal dari bahasa Yunani parakletos. Nah, apa artinya parakletos? Nah, parakletos. Yunani itu banyak yang kata bendanya terakhirnya os begitu. Theos, Allah gitu. Kosmos artinya tempat menaruh beras. Bukan. Kosmos itu artinya dunia gitu kan. Diabolos itu artinya setan. Jadi orang-orang yang sering tidak masuk ke kelas. Oh, diabolos gitu kan. Tidak salah kalau setan itu bahasa Yunaninya diabolos ya. Kalau orang tidak punya rambut namanya plontos ya. Tapi plontos itu bukan kata Yunani, ngawur aja ya. Nah, parakletos itu berasal dari dua kata. Para itu artinya di samping. Nah, saudara tahu enggak? Ada dokter, ada paramedis. Ngerti ya maksudnya? Paramedis itu apa? Orang yang membantu berdiri di samping itu namanya paramedis. Ada medis, ada paramedis. Ada normal, ada yang namanya paranormal. Di samping normal ada yang lain. Nah, saudara tahu parabola? Saya bingung kenapa parabola sebelahnya bukan bola ya. Harusnya itu kalau namanya parabola, ada bola, terus ada parabola. Di sebelahnya ada bola begitu. Nah, tidak ada hubungan. Nah, para itu artinya sebelah. Kalau kletos itu artinya dari akar kata memanggil. Jadi seolah-olah itu begini para kletos. Orang yang memanggil kita berdiri di sampingnya dia. Itu namanya para kletos. Nah, tapi persoalannya kalau orang punya masalah, terus dipanggil untuk di sebelah seseorang. Tugasnya orang itu apa? Bisa dua. Satu, bisa menjadi penghibur. Makanya bahasa Indonesia mengambil terjemahan itu. Penghibur. Bahasa Inggrisnya comforter. Tetapi kata parakletos itu juga bisa berarti pembela. Sama seperti kalau orang kena kasus, kemudian kan didampingi oleh seorang pengacara. Makanya di dalam bahasa Inggris yang lain, parakletos diterjemahkannya selain comforter, itu diterjemahkannya advocate, pengacara, advokat. Nah, di dalam konteks Yohanes 16, saya lebih setuju parakletos itu bukan diterjemahkan penghibur sebetulnya. Saya lebih setuju ini diterjemahkan pembela. Karena konteksnya adalah konteks hukum, konteks pengadilan. Nanti akan saya jelaskan lebih panjang lebar. Tetapi ketika dia membela kita, tetap itu menjadi penghiburan bagi kita. Sehingga tidak terlalu masalah, saudara mau menerjemahkan pembela atau saudara menerjemahkannya penghibur. Nah, yang saya mau tekankan di ayat 7 adalah begini. Kedatangan parakletos ini memiliki ciri-ciri, memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, kedatangan parakletos bersifat pasti. Saya baca ulang ayat 7. Mari kita lihat ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Bahasa Inggris menerjemahkannya lebih hurufiah, but I tell you the truth. Aku memberitahu kepadamu kebenaran ini. Yohanes itu berkali-kali kalau mau menekankan sesuatu yang benar, dia memakai formula-formula tertentu. Yang paling sering dia memakai kata gini, amin, amin, lego, ego, lego, zoi, atau ego, lego, humin, yang artinya amin, amin, aku berkata kepada kamu, aku berkata kepada kalian. Ada kata amin diulang 2 kali. B, Biasanya dalam Injil Yohanes begitu. Saudara tahu apa artinya amin? Amin itu artinya lega. Karena tiap kali orang doa terlalu panjang, kita tunggu kapan aminnya. Begitu amin, ada perasaan lega di dalam hati kita ya. Jadi amin artinya apa? Lega. Itu untuk orang yang malas berdoa. Amin artinya bukan itu. Amin itu artinya sudah selesai. Wah, karena tiap kali doa selesai kan berkata amin. Ngawur, bukan itu. Amin itu artinya benar gitu. Jadi amin itu artinya benar. Nah, kalau diulang amin, amin itu berarti artinya apa? Benar dan benar. Nah, itu seringkali muncul di Injil Yohanes, tapi dalam bagian ini ungkapannya berbeda, maknanya sama. I tell you the truth. Nah, kalau Yesus yang mengatakan kebenaran, maka saudara percaya pada kebenaran itu. Mengapa? Kalau Yesus mengatakan kebenaran, pasti terjadi. Karena dia sendiri mengatakan, I am the truth. If the truth says the truth, berarti the truth must be true. Kalau orang yang bohong, pembohong, mengatakan kebenaran, belum tentu dia memaksudkannya seperti itu. Kebenarannya mungkin tetap benar, tapi maksudnya dia bisa keliru. Contohnya iblis. Iblis pada waktu mencobai Yesus, dia mengutip ayat Alkitab. Ayat Alkitabnya benar gak? Benar, tapi digunakan dengan maksud yang keliru. Tapi kalau yang mengatakan itu adalah kebenaran, yang dikatakan adalah kebenaran, maka kita bisa yakin bahwa itu pasti benar. Bahkan untuk meyakinkan murid-murid, sebelum Yesus berangkat ke surga, di pasal 20, Yesus bertemu murid-muridnya, dan dia berkata begini, terimalah Roh Kudus. Apakah waktu itu murid-murid terima Roh Kudus? Belum. Nanti akan terima. Tetapi ini simbolis, Yesus meyakinkan murid-murid bahwa Roh Kudus Parakletos pasti dan pasti, pasti akan diberikan. Jadi kedatangan Parakletos itu bersifat pasti. Yang kedua, kedatangan Parakletos itu bersifat tidak terelakkan. Mari kita membaca ayat 7 sekali lagi. Ayat 7, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus mengatakan begini, aku ini akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Parakletos tidak akan datang. Mengapa coba? Parakletos datang, perlu Yesus pergi dulu. Mengapa? Karena Yesus dan Parakletos itu memang sejak dulu tidak bisa akur. Kalau kumpul satu tempat, pasti bertengkar. Makanya harus salah satu milih. Kalau Yesus di dunia, penghibur di tempat lain gitu. Ngawur, bukan itu ya. Mengapa kok Parakletos datang nunggu Yesus pergi? Karena kalau dua-duanya ada di dalam dunia, nanti yang jaga surga siapa? Karena biasanya di surga itu ada 3 shift untuk penjagaan. Gitu. Bapak itu pagi sampai sore gitu loh. Anak sore sampai malam. Nah, Roh Kudus itu kebagian malam sampai pagi. Nah, kalau anak Allah, kemudian Roh Kudus ada di dunia bersamaan. Kasihan Bapak di surga jaga seharian penuh gitu. Bukan juga ya. Mengapa sih kalau Roh Kudus Parakletos itu datang, perlu Yesusnya pergi? Kenapa? Ada jawaban sederhana, ada jawaban rumit. Jawaban sederhananya begini. Tadi ayat 7 kan mengatakan, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, karena penghibur itu utusan dari anak, utusan dari Yesus, maka tidak mungkin yang mengutus dan yang diutus ada bersama-sama satu tempat. Tidak mungkin dong. Kalau misalnya, saudara bayangkan, bertemu dengan satu orang, saudara membawa utusanmu dan berkata begini, ini dia, utusan saya. Tidak lucu. Karena kalau ada saudara, berarti tidak perlu mengutus orang lain. Paham maksudnya? Yesus mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus. Nah, karena Yesus yang mengutus, tidak mungkin yang mengutus bersama-sama dengan yang diutus, yaitu Parakletos. Itu jawaban sederhananya. Tidak mungkin dong, di dalam cerita, dalam situasi kita yang real, yang mengutus dengan yang diutus berada dalam satu tempat yang sama. Tidak mungkin, tidak ada gunanya. Kalau yang mengutus bisa datang langsung, dia tidak perlu mengutus orang lain. Nah, jawaban yang lebih rumit sedikit adalah begini. Ternyata yang mengutus nanti itu tidak langsung Yesus. yang mengutus Parakletos datang itu adalah Bapa. Tetapi berkaitan dengan Yesus, dan ini saya ingin kita baca. Coba kita baca pasal 14 ayat 16 dan 26. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26. Tetapi penghibur Parakletos, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya akan jelaskan sedikit. Ini lebih rumit sedikit daripada yang tadi. Kalau yang tadi jawabannya sederhana. Yesus yang mengutus, maka yang mengutus dengan yang diutus tidak mungkin berada dalam satu tempat. Tetapi kalau ini sedikit berbeda. Begini jawabannya. Yesus itu akan meminta kepada Bapa, Bapa itu akan mengutus Parakletos dalam nama Yesus. Berarti pada waktu Yesus nanti minta kepada Bapa, Yesus itu harus punya jaminan bahwa permintaannya pasti akan dipenuhi. Nah, jaminannya apa? Jaminannya adalah pekerjaan Yesus sudah selesai. Pekerjaan Yesus yang ada di dunia ini sudah selesai. Yaitu apa? Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Baru setelah pekerjaan Yesus ini tuntas, dia bisa datang kepada Bapa dan berkata, Bapa, sekarang utuslah penghibur, Parakletos. Kalau pekerjaan Yesus belum selesai, tidak mungkin dia bisa minta kepada Bapa supaya Bapa mengirim Parakletos. Saya beri ilustrasi yang sederhana. Kalau saudara bergerak di bidang bangunan, jadi saudara itu kontraktor, arsitek, atau apapun yang terlibat di dalam bangunan itu, maka saudara akan tahu bahwa sebuah rumah itu membutuhkan banyak bagian atau subkontraksinya. Pertama-tama orang akan membangun strukturnya, pilar-pilarnya, tembok-temboknya. Nah, bayangkan setelah dibangun strukturnya, itu kan mesti dipasang pintu, dipasang jendela, dipasang listriknya, pembuangannya, dan sebagainya. Seandainya saudara itu adalah kontraktor bagian struktur, belum selesai, kemudian saudara berkata kepada yang punya rumah, sudah, kirim aja yang bagian pintu. Tapi temboknya belum selesai semua. Kirim aja bagian pintu. Nanti yang bagian pintu datang akan tanya kepada saudara, terus ini dilekatkan di mana pintunya, enggak ada temboknya. Mosok pintunya dipegangi terus sampai selesai temboknya. Enggak mungkin. Harus secara struktur selesai dulu, setelah secara struktur selesai, baru pintu masuk, jendela masuk. Setelah itu baru pengecatan, setelah itu baru yang lain-lain dan seterusnya. Ada rangkaian yang berbeda-beda, tapi saudara tahu maksud saya. Bahwa pekerjaan yang satu harus selesai dulu, baru bisa pekerjaan yang lain. Nah begitu pula dengan Parakletos. Yesus itu yang minta. Yesus yang nanti meminta kepada Bapa mengutus Parakletos. Nah kalau sampai pekerjaan Yesus di dunia belum selesai, ya tidak mungkin dong. Dia diizinkan minta Roh Kudus datang. Nanti Roh Kudus datang ya bingung dia. Apa yang harus dia lakukan? Wong dia datang menunggu pekerjaan Yesus selesai. Inilah yang saya sebut kedatangan Parakletos itu tidak terelakkan. Begitu Yesus menyelesaikan karyanya, maka karya berikutnya di dalam rencana keselamatan Allah adalah kedatangan Parakletos. Kedatangan Parakletos bersifat pasti, kedatangan Parakletos bersifat tidak terelakkan, dan yang ketiga, kedatangan Parakletos itu bersifat lebih baik atau lebih bermanfaat. Ayat yang ketujuh tadi dari pasal 16 dikatakan, adalah lebih berguna jika aku pergi. Mengapa lebih berguna kalau Yesus pergi? Kira-kira mengapa? Mengapa lebih berguna bahwa Yesus itu pergi, Parakletos yang datang? Jawabannya ada di sini, pasal 14. Mari kita melihat pasal 14. Ayat yang ke-12, baca sama-sama. Ini ayat favorit dari sebagian orang Kristen tertentu. Yohanes 14 ayat 12, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah ini loh yang lebih berguna itu artinya, karena kita nanti akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Saya membaca beberapa buku dulu dari kalangan tertentu, menyebutnya begini, ayat ini digenapi oleh pengkhotbah A, pengkhotbah B. Yesus berkhotbah itu cuma 5.000 orang yang datang, itu pun belum tentu mau dengar khotbah. Siapa tahu mau cari sisa 5 roti 2 ikan yang 12 keranjang itu. Belum tentu semuanya cari firman. Yesus pendengarnya cuma 5.000. Terus dia bilang begini, pengkhotbah A, B, C, D, sekali khotbah 15.000 orang. Ini yang disebut melakukan pekerjaan yang lebih besar dari Yesus. Ngawur itu. Tidak sesuai dengan ayat ini. Sebab kalau itu yang dimaksud, kita berkhotbah lebih banyak dari Yesus, maka janji ini hanya berlaku untuk pengkhotbah-pengkhotbah terkenal. Tidak berlaku untuk jemaat. Karena tidak mungkin saudara bisa memberitakan Injil, berkhotbah di depan orang yang lebih banyak daripada Yesus. Benar atau enggak? Penafsirannya bukan itu, salah. Maksudnya lebih besar dari Yesus itu begini. Kalau Yesus pelayanan, dia kan pelayanannya di bumi, cuma di daerah Israel aja. Nanti pada waktu dia naik, Roh Kudus ada di dalam setiap orang Kristen. Bayangkan seandainya 1 miliar orang Kristen memberitakan Injil kepada satu orang. Saya tidak yakin 1 miliar semuanya memberitakan Injil. Taruhlah 50% saja. Berarti ada 500 juta firman yang disampaikan setiap hari. Jadi kalau 500 miliar orang Kristen tiap hari beritakan Injil, dalam sebulan saudara bisa tahu berapa juta orang yang mendengar Injil. Itu loh yang saya sebut lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Bukan kita menjadi pengkhotbah, bukan. Tapi karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita semua yang jumlahnya banyak memberitakan Injil satu demi satu. Saudara memberitakan Injil di kelompok kecil, semuanya dalam sehari Injil diberitakan kepada jutaan orang. Dan ini yang tidak bisa dilakukan pada zaman Yesus. Karena Yesus, walaupun dia maha kuasa, dia membatasi dirinya di satu tempat. Paham ini maksudnya? Kedatangan Roh Kudus pasti, kedatangan Roh Kudus tidak terelakkan, kedatangan Roh Kudus lebih bermanfaat, lebih baik bagi kita. Dan yang terakhir, bagian khotbah saya adalah apa yang dilakukan Roh Kudus kepada dunia. Mari kita melihat ayat 8 sampai 11. Pasal 16 ayat 8 sampai 11. Kita tidak punya sisa waktu yang banyak. Saya akan coba membahas satu poin selama 5 menit. Mari kita akan lihat ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bahasa Indonesia itu mengatakan begini, Parakletos akan menginsafkan dunia. Kata Yunani yang dipakai di situ, eklenko, itu sebetulnya artinya bukan menginsafkan. Walaupun bisa berarti menginsafkan, hasilnya itu orangnya insaf. Tapi yang ditekankan di situ, mengungkapkan kesalahan orang, itu artinya. Mengungkapkan kesalahan orang, membuktikan bahwa orang lain keliru. Bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkannya convict. Menuduh tapi dengan benar, itu arti kata eklenko yang dipakai di sini. Nah, kita perlu memahaminya begini. Ini konteksnya pengadilan, sehingga pada saat dipakai kata elengko tadi, ini harus dipahami di dalam konteks pengadilan. Ada orang yang berbuat salah dan itu diungkapkan kebenarannya. Kata Yunani yang dipakai di sana, itu muncul di pasal 3, kita tidak perlu membaca. Kata elengko itu muncul di dalam pasal 3 ketika Yesus mengatakan begini, orang yang berbuat jahat tidak mau datang kepada terang. Karena apa? Supaya tidak dielengko perbuatannya yang jahat. Supaya tidak apa? Diekspos, dibuktikan perbuatannya yang jahat. Di pasal 8, Yesus dituduh berbuat dosa. Dan Yesus berkata begini, kalau kamu menuduh aku berbuat dosa, mana? Elenko, dosaku mana? Yesus menantang, ayo, ungkapkan dosaku apa. Paham ini? Jadi kata elenko, artinya itu bukan menginsafkan. Artinya itu adalah mengungkapkan kesalahan. Masalah nanti hasilnya orang itu insaf atau tidak insaf, itu bukan urusannya elenko. Tugasnya elenko itu adalah mengungkapkan kesalahan orang. Dalam anugerah Tuhan, setelah diungkapkan orangnya bertobat. Tapi mungkin ada orang yang tetap setelah diungkapkan, tetap berbuat dosa. Tapi Parakletos kalau datang, dia akan elenko mengungkapkan kesalahan dunia. Nah apa saja yang dia ungkapkan? Pertama yang dia ungkapkan itu adalah dosa dunia. Coba kita baca ayat 9, ini sedikit sulit sebetulnya. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Apa maksudnya? Saudara bersabar dengan saya, ini memang sulit. Saudara harus mengerti karakteristik Injil Yohanes supaya saudara bisa memahami perkataan ini. Dan ini dia intinya di sini. Saya ini kalau khotbah dari Injil Yohanes susah. Karena saya bidangnya memang Injil Yohanes. Sejak saya S2, S3, jadi kalau saya total-total itu saya belajar Injil Yohanes itu 11 tahun. 11 tahun saya belajar Injil Yohanes. Saya ini tidak yakin bahwa saya sudah menguasai Injil ini. Tapi jangan khawatir, yang tadi saya sampaikan, saya sudah yakin benar. Yang lain-lain saya belum sampaikan, belum yakin benar soalnya. Nah, di dalam Injil Yohanes, perhatikan baik-baik. Dosa yang fatal itu bukan melakukan dosa, tetapi tidak mengakui dosa dan tidak percaya Yesus sebagai solusi bagi dosa. Saya ulang sekali lagi. Dosa yang fatal di dalam Injil Yohanes bukan hanya melakukan dosanya, tetapi tidak mau mengakui dosanya. Dan tidak mau datang kepada Yesus sebagai solusi bagi dosa itu. Dengan kata lain begini, the greatest sin in the Gospel of John is unbelief. Dosa yang paling besar dalam Injil Yohanes adalah dosa tidak percaya. Kita semua berdosa? Iya, kita semua berdosa. Tetapi ada dosa yang lebih berdosa dari itu. Apa? Tidak mau mengakui dosa kita. Nah, ada yang lebih besar lagi dosanya. Apa? Sudah tahu berdosa, tidak mau ngakui,

berkata, mereka tidak berdosa. Maksudnya Yesus begini, dosa itu adalah unbelief. Makanya ketika Yesus sudah menyampaikan kebenaran, mereka tidak terima, itu semakin membuktikan bahwa mereka tidak benar. Semakin membuktikan bahwa mereka berdosa. Ayat yang ke-26. Ayat 24 sekarang. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Jadi dosa dunia, dosa orang-orang Yahudi waktu itu, bukan cuma melakukan kesalahan, tetapi tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau datang kepada Yesus sebagai solusi bagi kesalahannya. Maka benar di Yohanes 3 ketika Yesus berkata, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Karena orang takut kalau datang kepada terang, nanti semakin dibuka dosanya. Saudara, tugas Roh Kudus di dalam diri kita adalah memampukan kita untuk menegur kesalahan orang lain. Kalau orang lain tambah menolak kita, apakah berarti Roh Kudus gagal? Pada saat kita memberitahu dosanya orang lain, sudah dengan berdoa, sudah dengan lemah lembut, sudah dengan cara yang baik, dengan berpuasa kita doa, kemudian kita tegur kesalahan orang, orangnya tidak menerima. Apakah berarti Parakletos gagal? Tidak. Justru ketika mereka tidak percaya, tidak menerima, itu semakin membuktikan bahwa Parakletos itu berhasil. Berhasil apa? Menunjukkan kesalahan orang itu. Jadi bukan cuma orang itu salah, tapi orang itu tidak mau mengakui salah dan tidak mau datang kepada Yesus untuk menyelesaikan kesalahannya. Berarti ini kesalahan 3 kali. Sudah salah, tidak mau ngaku salah, tidak mau datang kepada Yesus sebagai solusi salah. Parakletos tugasnya begitu di dalam diri kita. Tegur orang lemah lembut. Dengan penuh kasih, dengan cara yang benar, doa, tegur. Orangnya tidak terima, jangan putus asa. Jangan berkata begini, waduh percuma ngomongin orang itu, gak ada gunanya ini. Ini orangnya ini kerasnya setengah mati, percuma. Roh Kudus aja gak bisa apa-apa. Lo kerilu loh omongan kayak begitu. Ada orang mengatakan watu ono tombone, watak gak iso ditomboi katanya. Jadi artinya begini, batuk ada obatnya, tapi kalau watak itu tidak bisa diobati. Itu kalimat-kalimat yang menurut saya merendahkan kuasa Roh Kudus. Beritakan, tegur, lemah lembut. Orangnya gak mau terima, jangan kita sakit hati sama mereka. Biasanya kita ini keliru. Orang lain salah kepada Tuhan, kita akan tegur toh. Jangan gitu dong, itu kan dosa. Orangnya gak mau terima kita, mau kita tambah lebih marah. Lebih marah daripada pada saat orangnya tidak mau terima Yesus. Lebih marah pada saat orang itu salah kepada Allah, itu tidak seberapa marah kita. Lebih marah kalau orang itu tidak mau terima pendapat kita, mengerti maksudnya? Jadi kita sudah menggeser persoalan. Orang tidak mau tunduk kepada Allah, kita menegur. Setelah orangnya tidak mau tunduk kepada kita, kita lebih marah dari sebelumnya. Hati-hati, tidak perlu marah. Tugas kita cuma mengasihi, menegur, mendoakan. Orang itu terus menolak, berarti itu semakin membuktikan dia keliru. Paham ya maksudnya? Akan dosa karena tidak percaya kepada Yesus. Yang kedua, bukan hanya berkaitan dengan dosa, tetapi berkaitan dengan kebenaran. Pasal 16 tadi, ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini, ayat yang ke-10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Waduh, kita bingung apa maksudnya. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapak. Gak nyambung rasanya. Maksudnya begini, sabar ya. Injil Yohanes ini memang Injil yang sangat sulit sekali. Makanya saya sengaja menggeluti Injil Yohanes ini. Supaya kalaupun saya tidak bisa, saya punya alasan. Memang sulit. Jadi gak perlu malu. Kalau pilih gampang tetap gak bisa, keterlaluan ya kan. Pilih yang paling sulit supaya kalau gagal ada alasannya. Nah, Injil Yohanes cara pikirnya begini. Akan kebenaran karena Yesus akan pergi ke Bapa. Dalam arti begini. Selama Yesus ada di dunia, Yesus itu dianggap salah terus oleh dunia. Dunia itu selalu menganggap Yesus ini salah. Di pasal 8, orang-orang Yahudi berkata begini, benar toh kamu ini orang Samaria, kamu kerasukan setan, benar toh kamu ini orang gila. Loh, Yesus yang benar dia omongin salah, orang berdosa, yang waras dia omongin gila begitu kan. Yang orang Yahudi sekali dia omongin orang Samaria, direndahkan sekali, dianggap salah. Bahkan ketika Pontius Pilatus mengatakan orang ini tidak salah. 3 kali Pontius Pilatus di Yohanes 18 mengatakan dia tidak salah, dia tidak salah. Tetap aja disalib. Di

mata dunia, Yesus tetap salah. Nah, nanti pada waktu kita dianiaya, di mata dunia kita salah atau benar? Salah. Coba baca ayat di atasnya. Pasal 16, coba lihat ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dan saudara tidak perlu tahu, tidak perlu menuntut buktinya. Sekarang ini buktinya sudah semakin banyak, mengerti? Orang yang membunuh kita, menganiaya kita, mereka mengatasnamakan Allah, mereka menganggap bahwa mereka berbuat bakti kepada Allah, dan kita dianggap yang salah kan? Sama seperti Yesus, tidak salah, tetap dianggap salah, tetap dianggap penghujat, tetap dianggap orang yang berdosa. Tapi Allah membenarkan Yesus. Mengungkapkan kesalahan dari dunia. Dengan cara apa? Yesus ini naik ke surga. Kembali kepada Bapa. Loh, apa hubungannya Yesus kembali kepada Bapa? Di pasal 17, Yesus berkata begini, ayat 4 dan 5. Bapa, aku telah memuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan semua pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Sekarang muliakan aku dengan kemuliaan yang kekal itu. Dengan kata lain begini, kalau sampai Yesus itu naik ke surga, berarti Bapa itu sedang mengatakan begini, oke, well done, my son. Kalau belum selesai, tidak mungkin balik kepada yang mengutus. Ngerti maksud saya? Dengan cara Yesus disalib, Yesus bangkit, Yesus kembali ke Bapa, itu berarti mission accomplished. Berarti Yesus itu benar. Orang lain yang menganggap Yesus tidak benar, yang justru salah. Kenaikan Yesus ke surga, itu pembenaran, justifikasi dari Allah, bahwa Yesus yang benar, bukan dunia yang benar. Saudara jangan khawatir, di dunia kita akan disalahkan terus. Mungkin kita akan berada dalam situasi yang kita tidak bisa membela diri, dan tidak ada orang yang mau membela kita. Tapi jangan khawatir, Parakletos di dalam diri kita, dia akan punya cara untuk membongkar kesalahan dunia, untuk menunjukkan kebenaran kita. Jadi kalau saudara difitnah, jangan marah. Kalau saudara dituduh yang tidak-tidak, jangan marah dan membenci orang itu. Berarti saudara tidak percaya pada Parakletos yang ada di dalam hatimu. Kalau engkau difitnah macam-macam, dituduh yang bukan-bukan, tenang, doa, berserah kepada Parakletos. Karena Parakletos yang akan menginsafkan, akan mengungkapkan kesalahan orang lain. Amin. Tugas yang terakhir dari Parakletos, bukan cuma dia mengungkapkan dosa, bukan cuma dia mengungkapkan kebenaran dunia yang tidak benar, tetapi yang terakhir, dia juga mengungkapkan penghukuman. Bahasa Indonesia, penghakiman. Ayat terakhir saya baca, pasal 16 ayat 11. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia ini telah dihukum. Kalau saudara melihat dalam Injil Yohanes, maka penguasa dunia itu artinya dua. Artinya bisa setan di pasal yang ke-12 ayat 31. Bisa artinya para penguasa dunia, penangkap Yesus. Orang-orang yang membenci Yesus. Itu juga disebut penguasa dunia. Itu di pasal 18. Jadi waktu Yesus ditangkap, Yesus mengatakan, kini tiba saatnya anak manusia ditangkap oleh penguasa dunia ini. Saya akan terangkan sedikit supaya saudara paham. Pada waktu di pasal 12 ayat 31, Yesus berkata begini, ya Bapa, kini tiba saatnya penguasa dunia ini dijatuhkan dan dilemparkan keluar. Melalui apa? Iblis dikalahkan. Melalui salib Yesus. Melalui kebangkitan Yesus. Nah ini menarik, saya itu kalau merenungkan salib ya, saya tidak pernah berhenti kagum. Iblis itu pertama-tama kan mau menggagalkan salib toh. Yesus didatangi, Allah gak usah puasa, gak usah bersandar sama Bapak, ini loh batu jadi roti, ubah. Ayo turun, nanti kan banyak orang yang ikut kamu, terjun dari bait Allah. Oh jangan khawatir, nanti malaikatnya dikirim, ayo sembah aku, tak kasih kerajaan dunia. Iblis berusaha supaya Yesus tidak pergi ke salib, tapi gagal. Akhirnya yang dilakukan Iblis apa? Melakukan salib itu, terlibat di dalam salib. Makanya Yohanes 13, nanti pulang rumah baca ya, Yohanes 13, waktu Yesus sebelum mencuci kaki murid-muridnya, dikatakan demikian, Iblis merasuki pikiran Yudas. Dan pada waktu mereka makan, Yesus memberi roti kepada Yudas, di situ dikatakan Yudas kerasukan Iblis, lalu pergi menyalibkan Yesus. Pada waktu, dengar baik-baik ini, penting sekali, pada waktu Iblis berhasil menyalibkan Yesus, Iblis itu sedang gagal. Saya ulang sekali lagi. Pada saat Iblis berhasil menyalibkan Yesus, Iblis sebetulnya sedang gagal. Mengapa? Karena justru salib